0: suara Jakarta, suara warga Indonesia. Yes, tepat sekali, Kinos Gina is in the house now.
1: Di suara seru sampai jam 10 nanti. Seperti biasa, kalau jam 7 langsung aja kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. Please jangan lagu lama, please jangan lagu yang mellow ya. Supaya apa? Supaya hari kita yang Kamis ini berakhir dengan manis sampai jam 10 nanti.
0: Rizky, Rabu Rizky, bukan Kamis hari ini.
2: Iya, Rabu buat besok biar semangat menjelang hari Kamis.
1: Betul. Pinter banget nyapuin ini.
0: Lu jangan mentang-mentang sesama bapak-bapak lu main benerin. Lu enggak lihat kalender mah hari ini tanggal 24.
1: Sorry.
0: Hari Rebo.
1: Tadi aku nyebutnya hari Kamis.
0: Hari Kamis.
1: Sorry. Iya. Hari Rabu. Mudah-mudahan hari ini enggak ragu gitu. Makanya request lagu gitu. Rabu enggak boleh ragu, makanya request lagu.
0: Nah, ada mesin tuh. Kopi, beli kopi di sana.
1: Iya, ngantuk lagi. 0816-114-1014. Ditunggu requestan kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
0: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.
5: Suara seru

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Kursi gue kok pendek amat ya? Gue ini nunduk lah.
0: Cek. Ini ketinggian sih. Ngomong.
2: Hai, Sobat Suara.
0: Liatin lagi dia.
2: Nunduk banget pagi ini ya kayaknya ya. Tadi sampai di mana sih?
0: Baca request.
2: Oh iya, baca request. Setiap pagi seperti biasa, kamu boleh request apa aja lagunya. Pokoknya jangan yang tua-tua amat gitu. Shh, ya kan?
0: Buka dulu matanya.
2: Apa?
0: Buka dulu matanya.
2: Buka dulu toh.
0: Mata, bukan topeng. Bisa. Kita bacain WhatsApp ya, udah masuk yuk.
2: Ada Tisha di depan.
0: Pagi Tisha.
2: Selamat pagi Kak Kinas, Kak Gina. Aku mau request dong Jorok nih.
0: Jiro. Dia nulisnya pakai I lagi, J-I-R-O-K-S, J-Rox dong. Oh, J-Rox tahu bacanya.
2: Nah itu, lepaskan diriku katanya gitu, terima kasih.
1: Lepaskan diriku.
0: Oh, salah, ngarang.
2: Gue kalau lu kasih tahu begitu, gue percaya loh. Sumpah gue kagak tahu lagunya. Ada lagi dari Oriza di Pamekasan,
0: Madura. Pagi Oriza.
2: Apa kabar?
0: Oriza tadi ya.
2: Apa kabar apa kata ya? Ngulangannya.
0: Orang Madura semuanya ngomong gitu enggak ya?
3: Enggak.
0: Ada yang katanya mah malah Surabayaan banget ngomongnya. Kalau Surabayaan gimana dulu?
2: Jangkrik
0: gitu. Ya, jangkrik.
2: Ada
0: Majigur.
2: Belum, gua belum baca. Masih hati aja lu.
0: Request apa Salma Salsabila yang Hachu?
2: Nah.
0: Salam buat anak-anakku yang berisik selama liburan, sabar.
2: Enggak boleh gitu, Oriza. Les-lesin aja apa kayak dari pagi sampai malam. Biar ntar pulang tinggal tidur gitu.
0: Main. Tiba-tiba jempol kakinya berdarah. Masih utak.
2: Itu kayak anak saya. Mau yang main sepeda.
0: Sepeda baru bisa. Baru bisa itu anak dua. Pakai roda dua.
2: Tentu tidak dong.
0: Iya Muti, aku yang ngajarin Dul.
2: Enggak, itu juga belajar kemarin sama Bu Rizka. Berdua-duaan.
0: Muti?
2: Iya.
0: Oh, tapi kemarin belum bisa pas aku ajarin. Bener-bener gak bisa. Kalau Uta emang iya pas aku ajarin udah bisa tuh, udah kelihatan. Oh ya udah lepas aja. Kalau Uti belum bisa, beneran belum
2: Uti
0: bisa.
2: Uti udah bisa karena dia kalau main sepeda roda 4 itu tuh dia udah bisa nggak bunyi roda kecilnya, udah nggak berisik. Jadi dia udah seimbang sebenarnya. Gitu.
0: Tapi
2: yang nggak dilepas-lepas aja roda kecilnya.
0: Enggak dulu kemarin pas belajar roda 2 belum bisa Uti.
2: Oh ya berarti dia belum bisa.
0: Oke
2: lanjut, ada yang
0: pagi Uci.
2: Mau yang hangat-hangat ya, makan syabu-syabu, semangat hari Rabu.
0: Asoy.
2: Oh itu ceritanya kayak pantun ya. Pagi Ibun Papanas, Bang Indra. Ada Agoy mana sih Buluk? Ada tahu-tahu deh.
0: Emang Agoy kesini?
3: Iya tadi sempat kesini.
2: Tadi ada Agoy kan?
3: Sini.
0: Gak ketemu gue.
3: Buluk tiba-tiba nongol juga si Buluk. Ya udah aku yang balik.
2: Lu kalau mau lu kalau mau izin. Kalau lu kagak izin apa?
3: Telat dong izin ya.
2: Oh gitu.
0: Gue gak ketemu Agoy sih.
3: Ada.
0: Kok serem sih?
3: Hah?
0: Kok serem gue gak ketemu Agoy?
2: Lagu.
3: Orang tadi ada ih.
2: Request lagunya Run ya.
0: Pagi.
2: Bisa tuh yang kulakukan semua untukmu.
0: Akan kulakukan semua untukmu. Itu ya.
2: Itu lagunya.
0: Iya betul. Recycle lagunya Nabila sama Fatur.
2: Fatir
0: lah.
2: Salah.
0: Siapa Fatir?
3: Salah.
0: Pagi kakak-kakak vintage. Aku Pepi. Request Andra and Backbone. Hitamku. Terima kasih. I like this song.
2: Oh, banyak banget ini yang request ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya udah nanti kita balik lagi. Kita masih mau memutarkan.
0: Mau bacain WhatsApp. Request dari kamu. Dan kita mau main ya habis ini ya. Main dulu. Ada Bagasi. Bener apa enggak sih? Langsung kita puterin lagunya nih. Under the Backbone. Hitamku.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Mohon maaf, lagi minum smoothies, banana smoothies protein, anjay. Sedap sih, paling protein tuh. Baca WhatsApp lagi. Yang udah masuk, Ibun, gas.
1: Ada dari Wahid di Jogja.
0: Pagi Wahid.
1: Pagi ini requestnya itu Jendela Kelas. Ada judul, judul lagunya Jendela Kelas. Dari Iwan Falsetto. Iwan Falsetto. Gue mau taunya Iwan Fals dah.
2: Ada Iwan Falsetto. Iwan Fals ya.
1: Oh, nyanyi falsetto semua deh. Kalau Gina mah Gina Fals semuanya. Ada lagi Om Kinos Tan Gina mau request lagunya Bondan yang sos
0: dari
1: SOS atau Tip X yang Mawar Hitam.
0: Ini siapa sih?
1: Ini dari 13.
0: Tuan 13. Anjay, itu 13 WhatsApp ke Iswara, sedap.
1: Nah itu dia, ada lagi Matt Pagi Tegina Akina.
0: Pagi.
1: Terima kasih atas bantuan membuat diriku terjaga di pagi ini. Khususnya buat Tegina yang suaranya merdu.
0: Merdu banget. Yang paling merdu. Stay safe pulangnya bagi para pekerja yang shift malam. Semangat, ngantuk.
1: Oh baru pulang itu.
0: Jadi dia ini baru pulang atau baru masuk?
1: Baru pulang, oh, orang bilang shift malam.
0: Malam dia. Oke.
1: Iya kan?
0: Namanya siapa tadi dulu? Gak ada namanya.
1: Namanya antrak sapi, kayak penyakit.
0: Antrak
1: ya.
0: Penyakit.
1: Yang biasa nyerang sapi.
0: Sapi. Gak ada namanya dari yang kemarin-kemarin.
1: Baik Oleh, namanya Oleh.
0: Ya, terima kasih Oleh.
1: Terima kasih ya Oleh ya.
0: Kita main bagasi yuk, bener apa enggak sih? Jadi seperti biasa, apa yang boleh disebutkan di suatu tempat tapi gak boleh disebutkan di suatu tempat. Jadi kalau pagi hari ini, apa yang boleh disebutin di tempat olahraga tapi gak boleh diomongin di panti jompo, Nul?
3: Angkat kali itu.
1: Apa?
3: Sambil nunjuk barbel. Oh. Nunjuk enggak boleh lah.
0: Angkat kali barbelnya gitu.
3: Heeh, barbelnya angkat kali.
0: Yoi.
1: Lah kalau gerakan begitu lutut tuh bunyi ya.
0: Lu ngatain gua.
1: Apa?
0: Ngatain gua lu.
1: Iya.
0: Lutut gua kenapa ya? Walaupun enggak bermasalah tetap bunyi.
3: Nah, kemarin olinya habis tuh.
0: Kagak, dari dulu itu mah. Dari dulu gua.
4: Belum mau dikeluarin kali.
0: Dari dulu, Pak.
1: Kan kemarin udah dikeluarin sama dokter. Dia ngeluarin cairan sendi mulu seminggu sekali.
4: Ya gitu.
0: Cairan. Gitu. Emang bisa, Ndol?
1: Apa?
0: Cairan sendi keluar seminggu sekali.
1: Ya kamu colok-colok sendiri aja kan udah tahu kemarin caranya dokter bagaimana.
0: Colok-colok.
1: Tinggal beli.
0: Apa nih colok-colok nih, Ndol?
1: Lutut kamu sama spuit.
0: Tahu spuit enggak lu?
1: Ya Allah.
3: Jarum. Spuit itu ya, spuit.
0: Spuit itu spuit.
1: Spuit.
4: Spuit itu yang buat wasit.
3: Iya.
0: Spuit.
3: Spuit itu kalau sana ini kan manggil.
1: Aduh, seyu.
0: Seyu.
1: Saya kebalik, harusnya UI, ini jadi IU. Coba besok belajar lagi ya.
0: Coba apa kamu tuh? Tadi kalau Bom Indra, angkat dong barbelnya.
1: Kan tadi udah.
0: Oh, kamu udah ya?
1: Udah.
0: Kalau aku ya?
1: Lutut tadi bunyi.
0: Ini. Kalau gua, jangan lupa pakai sport bra ya.
1: Asik. Oma lu suruh pakai sport bra.
0: Londul. Oh, maksudnya kan ya biar enggak. Biar
1: kalau oma-oma pakai sport bra bukan yang angkat, digulung. Jadi kayak bolu gulung.
0: Sama suara kalau versi kamu apa nih ya? 0816 1141 1014 sambil request, sambil kamu kasih tahu ikutan bagasi bener apa enggak sih. Jadi kata-kata atau kalimat apa yang boleh diomongin di tempat olahraga tapi enggak boleh diomongin di panti jompo.
1: Ah, ya sudah.

0: Ini kayaknya gue kalau kemana-mana ya pasti dengerin lagu ini. Nggak cuma di radio aja. Kalau gue misalnya lagi ke mall dengerin lagu ini, restoran dengerin lagu ini.
1: Aku juga sekarang kalau sama anak-anak juga gitu. Ntar besok kalau udah mulai masuk sekolah lagi, udah siap belum? Ayo sekolah.
0: Di rumah muterin lagu ini si Uti. Uti suka lagu ini nggak sih?
1: Suka.
0: Kayaknya dia suka. Kayaknya hari ini kita akan memutarkan lagu ini setiap jamnya sekali ya.
2: Iya, boleh.
1: Ya, terus aja gitu kayak kemarin minta satu mulu. Ya,
2: versi Ari Lasso sama versi.
1: Iya, benar. Penyanyinya sama.
0: Gua tuh.
1: Iya, itu maksudnya emang ke arah kamu itu.
0: Abis ini kita puterin satu ya.
1: Oh. Satu-satu aku sayang ibu aja Bang puterin yang itu, oke?
0: Okay? Iya. Oke. Yuk kita lanjutin bagasinya yuk. Kalau sambil ikutan request terus juga ikutan bagasi boleh banget. Kita lagi main bagasi juga. Bener apa enggak sih? Jadi kata-kata atau kalimat yang boleh diucapin atau diomongin di tempat olahraga tapi enggak boleh di pati jompo. Bener ya pati jompo ya? Oke. Okay. Gas.
1: Ada siapa? Ikutan.
0: Masih kuat belum? Salah, enggak begitu kata-katanya. Ini siapa ya nih?
1: Ini dari Teodike W
0: Lone Wolf anjay.
1: Sumpah nama lu susah banget. Kai namanya Kai tadi.
0: Oh, Kai.
1: Dari Chill nih.
0: Bagi Chill.
1: Mau ikutan bagasi yang boleh dikatakan di gym tapi tidak di panti jompo. Masa pakainya?
0: Masa pakainya udah habis nih. Masa pakainya udah habis nih, singkirin aja.
1: Kalau tempat gym maksudnya apa?
0: Kayak alatnya.
2: Iya, alatnya udah lapuk atau udah kayak.
1: Atau misalnya kayak ya elah aus lagi nih gitu kayak.
0: Ada oh.
1: Nyakin lagi kali.
0: Itu tuh biasanya kalau buat mesin-mesin itu kan ada iya ya hidroliknya gitulah. Iya ya bisa. Harus dikasih mesin
1: bisa.
0: Oli
2: Gardan.
0: Oli samping ya kalau enggak salah ya.
2: Oli Gardan.
1: Oli Gar. Tadi belum selesai request lagunya itu tuh. Lagu tuh dari Chill katanya mau request ibu pekerja belum ada ya? Ya
0: ada. Cuman kalau pagi-pagi kenapa kita nggak puterin? Karena agak mellow.
1: Tapi itu menyemangati buat ibu-ibu yang tuh seperti Chill yang lagi membelah tol Jagorawi arah Gading. Lu kayak nabi siapa yang ngebelah lautan ya? Kalau dia ngebelah.
0: Gadingnya Gading Kelapa Gading apa Gading
1: Jagorawi
0: Serpong nih?
1: Jagorawi sama Gading.
0: Oh.
1: Arah Gading. Gadingnya Pantai Gading kayak dia deh.
0: Anjay Pantai Gading. Kemarin Pantai Gading kalah ya?
2: Kalah.
1: Jack, kok kalah? Itu ya.
0: Lawannya berat, Pantai Gading lawannya.
1: Wasitnya jago banget itu.
0: Lawannya Pantai. Kok wasitnya jago? Ngapain wasit jago?
1: Wasitnya jago, kiper jago.
0: Bukan.
2: Siapa?
1: Oh, beda lagi.
0: Gading kalah sama
2: Pantai Kapuk lawannya.
0: Jerman
1: cuy. Aduh, Pantai Gading lah.
0: Jerman lawannya berat.
1: Lawannya Pantai Mutiara.
0: Aduh, kalau enggak Pantai Mutiara Pantai Indah Kapuk.
1: Iya, bisa.
2: Apa Impian Jaya Ancol?
1: Taman. Pantai. Taman Impian Jaya Ancol.
0: Selamat pagi, ini ada Rina.
1: Ini ada Uci. Uci.
0: Uci, selamat pagi Uci. Bagasi yang boleh diucapin di gym tapi enggak boleh di panti jompo. Bisa ditambah enggak speednya? Lama bener. Waduh.
1: Lagi jalan tuh ada oma-oma sama opa-opa lagi jalan tertatih-tatih. Bisa tambah enggak tuh speednya? Ya ampun. Yuk bisa yuk berdiri lagi ya.
0: Waduh.
1: Abis iya.
0: Apa
1: padahal
0: lagi?
1: Si oma-oma atau opanya lagi pakai kursi roda itu. Ya diri ya, ya bisa ya, ya. Gitu, semangat ya gitu.
0: Atau bisa juga gini. Tambah dong bebannya. Waduh, berat tuh kalau buat ngasih kakek-kakek sampai nenek-nenek.
1: Nah.
0: Ya. Berdiri aja udah syukur.
1: Ini bagus ini dari Benari for Ramadan.
0: Pagi.
1: Kalimat yang boleh diucapin di tempat gym tapi enggak boleh di panti jompo. Badan ini kaku banget jarang digerakin ya. Wah. Lo langsung dikutuk jadi batu lo kayak paling gundang kalau kayak begitu tuh ya kan. Ada lagi siapa ini?
0: Berdiri aja udah syukur ya. Nah. Ya Allah, pagi Bu Gina, Pak Kinos jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu.
1: Udah,
0: selamat
1: salah.
0: Ulang tahun.
1: Yang today.
0: Oh salah, today-nya mana? Iya bener lagi.
1: Gimana sih?
0: Lu!
1: Kagak diturunin.
0: Bagasi versinya gue. Siapa tadi namanya?
1: Ini namanya Endra.
0: Endra and the backbone ya.
1: Andra.
0: Endau, itu Endau. Badannya tegak yuk, gak boleh bungkuk. Biar hasilnya maksimal.
1: Oh iya lagi. Iya,
2: susah
1: dah. Udah nggak bisa tegak tuh. Emang gini badannya. Gitu. Request Angelia Dom.
0: Satu
1: lagi.
0: Emang ada yang recycle lagi?
1: Dinyanyiin lagi sama Angelia Dom.
0: Oh, satunya ada, ntar kita puterin yang Dewa aja gimana?
1: Gak usah bang, jangan ya bang. Ada Hidayat di Pekanbaru
0: nih. Hidayat.
1: Kalimat yang boleh diucapin di gym tapi dulu. Gak boleh panti pompo. Bentar,
0: Hidayat. Ini Hidayatnya pakai Taufik gak depannya nih?
2: Waduh, jangan.
0: Lagi dicari nih.
1: Lagi apa sih, kenapa sih dia kok tiba-tiba terkenal
0: itu
1: sih?
0: Itu yang pacarnya, nyekap pacarnya, disiksa itu loh.
2: Tapi bibirnya hilang.
0: Bibirnya digunting, ilang. Matanya.
1: Lah, bibirnya hilang.
0: Matanya satu jadi buta.
1: Gunting. Bibirnya digunting.
2: Iya, matanya dicongkel.
1: Ya ampun. Kok bisa
0: kamu
1: sih?
0: Kamu gak tahu loh.
1: Enggak lagi. Gina apa coba yang Gina tahu kan? Coba latihan kayang 5 set katanya gitu.
0: Coba latihan kayang. Latihan kayang 5 set.
2: Aduh aja pegel.
1: Boro-boro kebalik kayak ini. Enggak kebalik, disuruh kayak elalalalalah. Enggak keangkat-angkat.
0: Bisa kali-sekali. Tapi abis itu enggak bisa bangun lagi. Kenapa suara gue begini sih?
1: Ada lagi nih. Pagi kak, boleh request remuk Anji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Siapa kakak penyiarnya?
0: Kakak penyiarnya siapa? Coba?
1: Siapa kakak penyiarnya? Gitu ganti aja ya.
0: Kinos kak Gina.
1: Emang jahat gitu orangnya. Emang iya. Kalau kayak nggak tahu
0: ya,
1: ya nggak kita.
0: Antagonis banget
1: iya,
0: ya.
1: Antagonis. Betul.
0: Kata yang boleh dipakai tempat gym tapi nggak boleh dipakai tempat panti jompo. Gerakannya lama banget deh.
1: Nah itu. Ya kan kadang-kadang ada aktivitas gitu harus cepet ya kan. Iya. Ayo dong cepetan dong, jangan iya. Gitu jangan lambat gitu dong. Ayo iya. Maksimal.
0: Cukup gitu. Dibilang ini. Cepetan dong. Gitu aja kayaknya kalau di panti jompo udah. Udah gak enak sih. Menurut Ngana 0816-114-1014 Sahabat Suara, yuk ikutan bagasi. Bener apa enggak sih? Jadi kata-kata atau kalimat yang gak boleh disebutin di panti jompo tapi boleh di tempat olahraga.
1: Yes. Ya,
0: sambil request boleh. Kita tungguin, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak, sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil, dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak, buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kita mah
4: Gen Z kita ya.
3: Kita lebih ke maju tak gentar ya.
4: Di era digital semua info kerja ini kan kebuka banget ya. Jadi mereka lebih cepat sadar kalau tempat kerja gak sesuai sama ekspektasi. Kalau udah ngerasa gak cocok, mereka cenderung cari yang lebih pas tanpa mikir panjang. Gen Z sekarang juga gak cuma ngejar gaji, tapi lebih ke work-life balance. Lingkungan kerja yang sehat, sampai atasan yang enak diajak komunikasi. Di mana nih tempat begitu?
3: Enak ya kayak kerja zaman sekarang. Tapi suka lewat tuh kayak di video-video kalau di sosial media aku. Kayak zaman sekarang tuh Gen Z tuh kalau mau cari kerja tuh gampang banget. Kayak bikin CV aja kayak ada aplikasinya.
4: Yeah.
3: Jadi bisa tinggal masukin kata kunci, yeah, mau bikin lu tuh mau dikenal di CV lo itu dalam bentuk seperti apa. Nanti yeah, udah ada, betul, udah bisa deret langsung keluar.
4: Ada di gimana tebunya?
3: Deret gitu. Terus abis itu mereka juga punya beberapa aplikasi kayak buat cari kerja, bahkan sampai yang bisa kerja apa remote ya, buat ke luar negeri apa segala macam gitu. Kata gue lah enak, zaman dulu gue mah kalau mau bikin CV atau segala macam, udah ngarang bebas,
4: iya,
3: sendiri,
4: nge-print,
3: bikin kreativitas
4: nge-print,
3: sendiri, kontak kopi sendiri,
5: legalisir.
3: Iya itu dia, enak ya hidup jadi Gen Z kayaknya ya.
4: Iya, bahkan banyak yang bahkan rela mengambil gaji lebih kecil kalau tempat kerjanya nyaman dan nggak bikin stres. Jadi mendingan.
3: Oh ada yang gitu ya?
4: Kalau kita ya zaman dulu, yang penting cari gajinya gede. Masalah betah apa gak betah urusan belakangan, ya gak sih?
3: Iya.
4: Kalau sekarang gitu loh, ternyata konon katanya surveinya membuktikan begitu.
3: Walaupun ya bagus, sebenarnya bagus kalau misalnya kerja sesuai sama passion,
4: iya,
3: terus
4: betul,
3: ada work life balance,
4: nyaman gitu, nyaman, semangat kerjanya jadinya.
3: Iya sebenarnya sih.
4: Nih kalau ngomongin kerjaan nih sahabat suara, kamu udah berapa kali pindah kerja sih sebenarnya? Dan pernah kerja apa di luar kerjaan kayak sekarang yang kamu sekarang tekuni ini?
3: Nah,
4: jadi
3: itu
4: contohnya misalnya Ibun, jangan dibahas masalah syuting lagi atau MC, itu memang udah kerjaan Ibun. Yang lain daripada yang lain.
3: Waktu itu aku pernah enggak kerja sih, lebih ke baru lulus jadi dokter terus sempat kayak magang di instansi pemerintah gitu.
4: Enggak betah. Jadi apa?
3: Pokoknya bagian lupa lagi.
4: Kantoran kamu pernah dulu?
3: Iya di salah satu instansi pemerintah, di bagian kesehatan gitu, instansi kesehatan.
4: Oh.
3: Cuman aku kan orangnya nggak betah kerja di belakang kursi. Terus udah gitu kan waktu itu aku pengennya
4: belakang
3: jadi
4: meja,
3: belakang kursi. Nggak kedudukan dong berarti.
4: Lagi
3: nah, ngapain
4: mana?
3: Gue duduk di bekerja di belakang kursi ya, ya itu.
4: Tapi bisa di belakang kursi, bisa tukang beca.
3: Itu enggak, iya dia di belakang kursi sebenarnya ya.
4: Jadi
3: aku waktu itu karena cita-citanya kan baru lulus jadi dokter itu kan pengen jadi praktisi gitu, maksudnya jadi klinisi gitu kan ya. Terus tiba-tiba kerjanya itu berhubungannya lebih sama manajemen kesehatan.
4: Oh.
3: Aku kagak paham.
4: Berapa lama tuh? Kuat.
3: Cuma berapa bulan ya waktu itu.
4: Akhirnya emang udah selesai kontraknya atau kamu
3: enggak, akhirnya aku kayak dan waktu itu juga ada syuting-syuting kan. Jadi kayak daripada gue kagak betah di sini terus syuting-syutingan juga masih lumayan sambil nunggu bisa jadi klinisi lagi gitu yang kerjanya emang ingin berhubungan sama pasien, udah berhenti aja.
4: Keluarnya baik-baik enggak?
3: Enggak, besok enggak datang, enggak ada kabar.
4: Lah itu meminggat. Nanti gue bakal ceritain sama Suara pekerjaan gue di luar selain ngemeng-ngemeng, ya entah itu siaran radio atau syuting atau mungkin MC itu biasa. Ada kerjaan lain yang pernah gue tekuni dan cukup lama dan cukup menghasilkan buat gue.
3: Aku tahu.
4: Jangan di-spill dulu, Ibu.
3: Aku tahu. Tapi nanti bisa aku yang kasih tahu ya.
4: Iya, boleh. 0816-114-1014 sama Suara, kamu udah berapa kali pindah kerja sih dan kamu pernah kerja apa di luar kerjaan kamu yang kayak sekarang ini? Oke. Okay?

0: warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, seringkali kita ini suka baru menyadari ada sesuatu yang penting dalam hidup kita itu menghilang justru pas dia hilang. Sorry, saya ulang ya. Jadi sering kita baru menyadari ada sesuatu yang penting itu, di saat sesuatu yang penting itu justru pas menghilang, baru kita sadar, telat gitu. Contoh, sinyal, ya kan? Karena sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya. Itu aja membutuhkan koneksi yang lancar loh. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung kita panik. Untungnya nih sahabat suara, sekarang udah ada yang namanya Smartfren Jagoan Sinyal se-Indonesia. Smartfren Jagoan Sinyal ini sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau streaming kayak kerja kayak gaming atau chat sama orang yang kamu cintai dan kamu sayangi, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren Jagoan Sinyal.
2: Iya, betul banget dong, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren Jagoan Sinyal se-Indonesia.
3: Smartfren Jagoan Sinyal se-Indonesia.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Tahun baru,
7: pasangan baru,
6: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
7: dan Rizky Ginos di
6: Iswara.

0: Rizna Niktagi.
1: Jangan bawa-bawa, partner hidup aja dulu Rizky. Iya, partner hidup dan mati. Jangan bawa-bawa.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Kenapa hidup dan mati?
1: Takut banget. Iya.
0: Iya juga ya. Gitu. Berarti nggak I jam you jam ya? Nggak ada nggak I jam you jam ya?
2: You jam gila.
1: You jam I pray.
0: Ya, pray. You jam I tahlilan.
1: Coy. Kan langsung sepi kan. Gara-gara.
0: Dead air. Bacain WhatsApp. Yuk. Tadi ada. Apa ngebahas apa, Bun?
1: Apaan tuh? Apa gitu tadi tuh? Apa sih? Kerja. Oh, ya pindah kerja. Lo tuh pernah pindah kerja berapa kali? Terus kerjanya di mana aja apa? Pernah kerja apa gitu ya?
0: Kamu mau bilang aku dulu enggak?
1: Oh iya. Oh iya. Kan Kinas tadi kerjanya kan sebanyak di dunia entertainment ya, gitu ya,
0: biasa
1: kan.
0: Biasa lah, orang MC biasa, syuting biasa,
1: tapi
0: siaran biasa.
1: Ada yang orang-orang gak tahu kalau Kinas pernah punya profesi lain.
0: Adalah
1: dancer.
0: Emang itu kan dancer ya dulu?
1: Kamu dancer kan?
0: Bukan iya. Dancer ya, pokoknya penari. Penyambut pengantin.
1: Iya, setiap weekend ya.
0: Iya, Sabtu Minggu tuh gue pasti kerja.
2: Yang jadi aki-aki itunya.
0: Enggak, ya penari, gue bawa payung waktu itu. Oh,
1: aku kalau ya, udah.
0: Yang jadi aki-akinya ada lagi.
1: Kayak kalau udah kenal kamu, bukan karena profesinya ya. Kalau profesinya menurut aku gak apa-apa selama itu profesi yang halal gitu ya kan. Iya, cuman maksudnya kan kamu kan suka ngedance-ngedance di rumah kalau sama Uta Uti gitu ya. Kayak kalau gue ada di situ kayak, aduh Rizky besok-besok pagi ya kalau mau.
0: Tapi dance-nya lain dulu. Kalau dance-nya sama Uti apa sama Uta kan modern. Kalau penari penyambut tuh kayak yang jauhan gitu loh.
2: Gitu iya.
0: Gitu-gitu loh.
1: Iya kayak makanya aku bilang kayak kalau aku ada di situ gitu, maksudnya kalau kita udah kenal gitu ya, masih PDKT atau apa gitu. Sumpah aku enggak masalah sama sekali dengan profesi kamu, cuman
0: justru kamu pasti akan tertarik dulu. Pas aku masuk ya, pasti pada bilang ibu-ibu kan pada nontonin pernah mangatannya datang ya.
1: Iya.
0: Pasti bilang, "Ih, menikah sih pisan."
1: Masa begitu?
0: Iya.
1: Bukan kamu masih tonggos dulu?
0: Udah enggak kayaknya deh.
1: Udah enggak jadi Bang Bokir.
0: Kayaknya udah pakai behel deh. Atau masih pakai behel?
1: Oh, masih pakai behel.
0: Masih pakai behel. Gemes gitu
1: tapi
0: loh.
1: Tapi kayak
2: bayangin.
0: Ganteng dulu, gagah banget lah.
2: Iyalah udah make up gini.
1: Kalau orang Indonesia siapa ya kalau cowok ya, kalau dancer ya? Yang keren siapa ya?
2: Uncle Jo.
0: Kalau dulu kalau gue taunya Reza Herlambang. Dia nyanyi sambil dance.
1: Reza Herlambang. Iya, kalau itu kan adalah
2: Reza Arab. Ya. Nih.
0: Reza Arab mana ada ngedance?
1: Dia ngedance ya?
2: Reza Arab kan ngedance.
0: Emang iya sahabat suara.
1: Ada lagi direspon lagi sama Atin Manis. Ah. Tapi emang Kinos ganteng ya dari dulu lah.
0: Makasih Atin
1: Manis. Lu follow dulu dah. Ini gua. Apa namanya platform sosial media gua sebelum yang satunya tuh ya kan?
0: Irfan
1: ada
0: Hakim.
1: Tuh foto Kinos zaman-zaman muda.
2: Gondrong.
1: Yang gondrong, yang rambut dikuncir. Dia pikir dia ganteng begitu.
0: Bukan dia pikir dia ganteng dong, dia apa? Pikir dia elo.
1: Dia pikir dia
0: saking
1: elo.
0: Saking ngefans sama elo loh gue tuh, ya Allah.
1: Iya. Ini ada Jo nih.
0: Selamat pagi Jo.
1: Jo bersama teman-temannya. Tim pasukan Ores. Itu yang megang fotonya yang selfie di depan. Itu kemirip banget sama suaminya Jedar ya.
0: Oh iya lagi. Tapi versi lokal. Namanya, ini kearifan lokal kali ini nih.
1: Suaminya Jedar siapa namanya?
0: Ya itulah pokoknya bule lah.
1: Sumpah mirip banget tadi pas gue liat gini. Siapa nih? Jo ternyata. Iya betul.
0: Dulu kata Jun ya, pernah kerja di pabrik LG Cibitung. Ada lagunya gimana Cibitung dulu?
1: Cici Bitung.
0: Tung. Terus pernah kerja di security apartemen Geraha Cempaka Mas. Sekarang jadi Kang Sapu DKI Jakarta katanya.
1: Lu mah cuma profesi sampingan-sampingan lo doang kan Jo?
0: CEO, dia
1: iya,
0: CEO.
1: Iya, artinya CEO acara-acara event kalau hari Sabtu tuh.
0: Iya, soalnya update banget tentang
1: suka
0: konser dia.
1: Suka rendah si Jo, Ma.
0: Selamat pagi, Dewi.
1: Dewi, aku pernah kerja pindah 4 kali. Pernah kerja di salah satu bank sebagai data entry. Lu jadi datanya maksudnya?
0: Enggak, dia yang mengolah data dulu.
1: Oh, aku gak bisa ngejalaninnya. Yang ada setiap hari nangis. Alhamdulillah sekarang kerja di salah satu provider dan sudah hampir 17 tahun.
0: Ini nih, Veronica biasanya.
1: Veronica kok.
0: Dengan Veronica ada yang bisa kami bantu.
1: Dewi, lo di provider warna apa Dewi?
0: Iya.
1: Ini kebetulan suami saya tiap hari rungsing, dia mau nge-scan barcode tapi dia gak punya providernya. Dia mau nonton Piala Dunia
0: gitu. Yang merah, yang merah, ya, yang
1: bisa
0: merah.
1: Bisa tolong dibantu gak Dewi?
0: Udah bisa dong, sekarang udah bisa.
1: Oh udah bisa.
0: Udah bisa alhamdulillah, tapi pakai nomor telepon orang.
1: Wow. Ada lagi Dimas.
0: Selamat pagi Dimas, di beda planet alias Bekasi.
1: Jadi enggak
0: ke beda.
1: Bekasi. Masa enggak beda, lu masuk kan? Begitu, paling masuknya pakai paspor sama visa masih ya?
0: Coy. Gitu. Banyak yang denger orang Bekasi. Tadi marah Nia, abis ini Nia loh.
1: Nia langsung nyaut. Maaf ya, maaf ya. Maaf ya.
0: Kata Dimas, aduh, udah pindah kantor 6 kali. Kerja sekarang ngawasin truk BBM dan LPG se-Indonesia.
1: Keren.
0: Gak pernah kebayang aja ngawasin truk jalan dari depot ke SPBU-SPBU. Apalagi ke pelosok-pelosok.
1: Berarti wow, truk-truk BBM itu yang mobil-mobil tangki itu kan?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Wow. Yang lo awasin apanya?
3: Bannya, muter apa enggak?
2: Awas, mau lewat, awas.
1: Pikir. Awas.
0: Oh, Pak Oga. Enggak
1: kebayang
0: lagi. Pak Oga.
2: Dibukain jalan.
1: Atau ngawasin. Pantes dia bilang enggak ngebayangin sampai ke pelosok-pelosok. Karena dia ngikut tuh. Sampai begitu mau nyampe, awas.
0: Iya. Center gini. Jabatannya apa? Open tracker. Anjay. Apa tuh open tracker? Ya buka jalur.
1: Bisi,
0: kasih jalan.
1: Ada Terry nih. Terry mau ikutan sharing. Aku udah 4 kali pindah kerja. Lulus SMK langsung kerja di RS Medistra sebagai admin medical check up selama 1 tahun karena kontrak, ya kan. Okay. Setelah dari Medistra lanjut kerja sambil kuliah di perusahaan cat PT Propan Raya. Jauh dari Medistra ke perusahaan cat selama 20 tahun, my beloved company.
0: Asik.
1: Sampai akhirnya resign karena kantornya pindah jauh ke ujung Tangerang sana, padahal masih cinta katanya gitu.
0: Tapi alhamdulillah sekarang ini kerja di vendor bahan baku perusahaan cat dan tinta. Oh, masih ada hubungannya.
1: Iya.
0: Lokasi gak jauh dari rumah. Oh, enak banget itu.
1: Nah, ada lagi side jobnya kalau weekend jadi mua dan hairstylist.
0: Keren.
1: Keren.
3: Dia pakai cat.
1: Pakai cat itu ya. Ini dari pake bahan baku.
0: Cat tadi propan itu.
1: Enggak, sekarang kan dia kerjanya di tempat bahan baku. Bahan baku perusahaan cat dan tinta. Kalau yang propan itu kan udah jadi tinta, udah jadi catnya. Oh, nah sekarang bahan bakunya. Ini bahan bakunya dipikir kayak, ini bahan baku kan belum keolah. Bisa kali buat jadi makeup gitu. Jadi sekarang dia muak.
0: Kaku dong mukanya, Bu.
1: Gitu.

0: Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Heh, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Wah, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Isla.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menegaskan penyertaan modal negara atau PMN yang diberikan kepada PT Pelayanan Nasional Indonesia

0: atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat. Legislator fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan PMN yang diberikan negara harus benar-benar digunakan untuk memperkuat fungsi PELNI yang merupakan perusahaan sebagai Public Service Obligation atau PSO untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat antar pulau. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, anggota Komisi 7 DPR RI Dina Lorenza Audria menyebut pentingnya penambahan anggaran pada program tahun 2027 agar pemerintah juga dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaku ekonomi kreatif.
1: Kami Komisi 7 juga mendukung sepenuhnya supaya jalannya menuju Indonesia Emas 2045 itu sesuai yang dengan kita inginkan. Mudah-mudahan kita Komisi 7 membantu dan badan anggaran juga bisa melihat kalau ekonomi kreatif ini memang perlu kita tambahkan anggarannya.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih berpendapat kebijakan naturalisasi tidak boleh menjadi solusi instan yang terus-menerus diandalkan tanpa disertai pembenahan ekosistem sepak bola nasional. Politisi praksi PKS itu menekankan, perbaikan kurikulum akademi sepak bola harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke daerah-daerah, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Karena pengembangan talenta muda merupakan kunci untuk menciptakan regenerasi pemain nasional yang berkesinambungan.
2: Televisi Radio Palu.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja Suara

0: Selamat pagi lagi dari Wisma MRA, dari Kinos dan Gina yang lagi nemenin kamu di Suara Seru. Jadi Suara Seru itu siapa? Mungkin pada bingung ya, Suara Seru itu apa bedanya sama Iswara? Nama radionya Iswara. Orang-orang tuh kalau di luar ya nanya, Nos, lu lagi sibuk apa? Gue lagi siaran lagi gitu kan. Siaran di mana? Iswara. Iswara, segitu. Begitu gue nyebutin iRadio. Oh, iRadio. Iya, dulu namanya iRadio, sekarang jadi namanya iSuara. Kalau iRadio gue tahu, dia bilang, iya emang masih baru. Baru setahun gue bilang jadi iSuara. Oh gitu.
1: Tadi ada yang nanya, ini dulu frekuensinya Trax ya?
0: Betul. Jadi dulu 101,4 itu frekuensinya Trax ya. Tapi Trax-nya kan udah gak ada.
1: Streaming.
0: Berhubung streaming, masih ada?
1: Masih ada di streaming.
0: Oh, Trax itu masih ada?
1: Trax on Sky.
0: Radionya gak ada, tapi streamingnya masih ada. Udah gitu frekuensinya diambil alih sama si iRadio ini. Aduh. Karena masih emang satu payung, satu perusahaan. Aduh. Gitu, tapi ganti namanya jadi
1: iSuara.
0: Yes. Oke, kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Tadi kita membahas, kamu pernah kerja, kamu udah berapa kali pindah kerja? Terus kamu ada gak sih kerjaan yang lain daripada yang sekarang lagi kamu kerjain? Lu pernah gak sih, Om?
1: Pernah.
0: Oh, lu bengkel ya, benar. Montir, lu pernah jadi montir nggak?
1: Pernah jadi montir.
0: Oke, jadi apa lagi?
1: Pernah jualan stiker.
0: Jualan stiker.
1: Iya, stiker.
0: Jualan
1: nama.
0: Stiker.
1: Stiker nama. Cutting. Stiker cutting, jualnya di SD, di sekolah.
0: Serius, Om?
1: Serius.
0: Lu jadi penjual stiker?
1: Iya, dulu itu 50.000 dapat 100 pack, 100 lembar. Nama-nama.
0: Lu misalnya gelar tiker?
1: Iya.
0: Serius, Om?
1: Jualin. Dulu kan zaman-zaman sekolah
0: keren,
1: ya lumayan.
0: Keren lo, Pak.
1: Terus
0: berarti lu enggak ujuk-ujuk atau instan tiba-tiba ada di sini ya?
1: Enggak. Oh, jauh, Pak. Perjalanan
0: apa lagi
1: sini tuh. Dari situ pas kuliah ngelaundry.
0: Jadi lu punya jadi laundry atau lu kerja di laundry?
1: Enggak, gua manfaatin ibu-ibu yang punya kosan, ada mesin cuci segala macam, Bu. Saya boleh enggak pinjam pakai aja? Gua kolekin tuh yang mau nyuci sini. Satu setel atas bawah 10.000, cuciin, gua yang nyuciin.
0: Kolek maksudnya takjil nih. Kolek.
1: Itu kolak.
0: Oh, kolek tuh masih kumpulin.
1: Kumpulin. Jadi dari satu orang 10.000 atas bawah, setelan gitu kan. Gua cuciin, gua keringin.
0: Serius, Pak?
1: Yang penting bisa ada ongkos dari Sumedang dari Unpad ke
0: keren.
1: Lipat diukur. Udah.
0: Gitu. Gila.
1: Kalau ada akhirnya, alhamdulillah.
0: Kalau ada lagu biasa bisa gua nyanyiin nih. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Udah nikah belum tuh?
1: Belum.
0: Tuh, Bu Idi yang sekarang lagi standby nih di TikTok. Suami lu keren, Bu Idi. Yoi. Cuma yang penting ada tanggung jawab. Insya Allah lancar jalannya ke depan. Amin.
1: Amin.
0: Selamat pagi ada siapa? Oh, Reti. Pagi, Bu, dan Bapak-Bapak, well done. Aku WhatsApp bakal dibacain atau dicuekin lagi nih. Dibacain nih, Reti. Ini udah 5 kali pindah kerja nih si Reti nih. Ini tempat ke-6. Awal kerja jadi tutor di Kumon waktu masih kuliah. Setelah lulus, sempat jadi broker indeks saham. Wah, ini agak berat nih. Setelah itu jadi guru matematika SMP selama 12 tahun. Pindah sekolah jadi guru matematika SMP, SMA selama 2 tahun. Sekarang jadi guru SD yang ngajar semua mata pelajaran. Keren, Reti. Best. Perjalanannya berlikaliku ya. Terus ada siapa lagi nih?
1: Ini ada voice
0: note. Ada voice note dari Uci. Gas, Uci. Selamat pagi, Uci.
2: Hai, guys. Jadi gue itu kerja mulai dari tahun 2010. Dan udah 3 kali punya perusahaan.
0: Okay.
2: Pertama, di perusahaan pabrik keramik gitu, dan gue kerja sebagai purchasing. Nah, setelah itu gue pindah tuh, gue kerja sama 2 tahun, gue pindah ke salah satu perusahaan lagi. Di sana gue jadi HRD, ya, di perusahaan peralatan ternak ayam. Itu kurang lebih sekitar 7-8 tahun lah. Terus, nah, terakhir di sana itu gue sebagai supervisor HRD. Nah, 2017 gue pindah nih ke tempat sekarang nih, di perusahaan plastik juga, tapi lebih ke packaging. Dan sekarang gue jadi admin produksi gitu sih, oke?
0: Terima kasih, Uci. Berarti bisa dibilang dia juga gak sama. Kalau Reti ya, tadi bisa dibilang, menurut gue dia satu benang merah tuh. Kecuali yang saham indeks. Atau gue gak tahu saham indeks mungkin hitung-hitungan juga ya. Gue gak paham tuh. Tapi hampir garis besarnya tuh jadi guru. Terus udah gitu kebanyakan matematika.
1: Tapi gue juga gak nyambung, Pak, dengan dunia.
0: Iya gak, kalau Reti masih nyambung tuh. Iya kan? Gue malah gak nyambung. Tadi kalau si Uci masih ada bedanya tuh tadi. Gue beda, tiba-tiba jadi nari lah. Lu dari jual stiker,
1: gua dari sanawiyah
0: laundry,
1: ya.
0: sekolahnya sanawiyah.
1: SMA-nya otomotif, masih nyambung. Kuliah gue dulu arsitek. Si bisa gambar nih anak. Tiba-tiba di dunia radio.
0: Iya bener.
1: Satu lagi nih, ada Jo nih.
0: Silahkan Jo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi suara dan sahabat suara dimanapun kalian berada. Mau cerita nih, dulu pernah kerja di pabrik LG Philip di Cibitung sama 2 tahun. Terus habis itu jadi security di apartemen Geraha Cempaka Mas, ya kan. Nah terakhir ini ya udah jadi tukang sapu DKI Jakarta. Terus paling set job itu paling kalau itu kalau weekend suka ngambil MC ulang tahun, sama kalau ada yang manggil nyanyi buat organ tunggal hajatan biasanya sih.
0: Nyanyi?
3: Oh, lagu dong.
0: Si lagu Jo nyanyi? Lu nyanyi Jo? Sama-sama Jo. Oh dia nyanyi cuy. Pantesan suka nonton konser doku. Iya Jatinegara. Aku lulus kuliah 2008 dan SMP sekarang udah 5 kali pindah kerja. Tentang aku lulus kuliah 2008 dan SMP.
1: Dan sampai sekarang.
0: Oh, dan sampai. Aku lulus kuliah 2008 dan sampai sekarang udah 5 kali pindah kerja. Yang pertama kerja di jadi admin di klinik kesehatan. Yang kedua sampai keempat pindah-pindah kerja antar bank. Yang terakhir dan kelima alhamdulillah keterima PNS. Jadi PNS. Widih, keren banget ya ya PNS. Duh, cita-cita gue jadi PNS, Om.
1: Sama.
0: Karena apa? Karena gue ngeliat bokap gue PNS. Dari awal gue lahir sampai akhirnya beliau pensiun, PNS. Gue pengen jadi PNS, ternyata gak cocok. Nih tiba-tiba di sini siaran sama lo.
1: Buat sama gue dong. Sama gue di balik meja. Sama Gina lah.
0: Iya sama lu juga dong, kan kita tim dong. Oh iya, kita tim. Sama suara, jangan kemana-mana ya. Kita ngobrol lagi nanti lebih seru lagi. Tetap di suara seru. Ini lagu favorit gue buat kamu semua, mumpung gak ada Gina. Yang udah gue berkali-kali puterin. Satu dari Dewa.

0: Ibun. Bagus Ibun, lanjut.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga gedek Indonesia.
0: Gedek dia.
1: Bisa-bisanya gue buang air lu puterin lagu ini, Bang. Ikan.
0: Mumpung enggak ada Ibun
1: lagu
0: justru.
1: Lagu ini tuh bagus. Liriknya bagus, lagunya juga enak. Sejujurnya gue suka sama lagu ini. Tapi semenjak dia tiba-tiba acara apaan sih itu waktu itu ya, jadi muterin lagu ini tiap hari.
0: Karena lihat performanya secara live ternyata yang keren banget
1: cukup
0: sih.
1: Cukup.
0: Megah banget.
1: Gitu ya.
0: Belum ampun. Cukup dong, karena sebentar lagi kita bakal seru-seruan ya. Ada kocak koneksi cerita acak. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Yang baru di Iswara.

0: apa anda?
1: Ya elah, itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
2: Betul sekali, waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Kita sambut, ini dia Kain Sutra.

0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Konon katanya lagi nyari yang kedua ya.
1: Apa ini? Kok tiba-tiba kesitu?
2: Motor dulu. Kan?
0: Motor kedua.
3: Kan habis jual motor kan kemarin?
1: Belum laku.
3: Oh belum laku. Belum laku.
2: Motor gue udah dijual.
3: Motor lu udah dijual?
2: Iya. Ada yang mau boleh.
0: Konon katanya udah gak.
3: Bungin siapa? Kok jadi dia ikutan mau jualan motor?
1: Kan gue yang mau jual Mio.
0: Wow nih. Karena katanya kain sutra ini udah gak cocok sama yang pertama.
2: Bukan gak cocok.
0: Motor yang pertama.
2: Bosen.
3: Oh bosen.
1: Makanya mau pakai, mau ke PRJ, mau beli motor ninja. Oh. Wash.
0: Curhat. Kode yeah. Banget itu buat yang denger tuh.
1: Enggak
0: ada ya. Enggak ada beli-beli dua tak, enggak ada.
3: Pokoknya
0: ya.
3: Gue kasih tau aja. Mau arahnya bosen sama yang pertama, yang kedua maksudnya ke arah orang atau ke arah motor, lu kena sikat juga ntar sama bini lu tetep. Udah, tenang.
0: Ceritanya gimana Ken Sutra hari ini?
1: Jadi, pagi ini kita akan berperan menjadi pekerja dan Gen Z.
0: Oke, okay. Kayaknya hari ini kamu bawa temen ya?
1: Bawa.
0: Coba, mana dengerin dong suaranya.
1: Ada Mr. Agoy.
3: Halo.
4: Aku datang, harusnya aku hari ini menemani Kinos Gina.
0: Tapi...
3: tadi pagi kan kita udah bilang gitu ya?
1: Udah
3: ada Agoy. Lah tiba-tiba kucuk. Lu ngapain lu? Gitu
4: langsung. Iya. Cuman jam 12 malam sebelum Cristiano Ronaldo main, dia ngechat. Gak jadi, Goy. Gitu.
0: Oh, Cristiano Ronaldo ngechat? Tembok?
2: Gue udah kasih tahu pak dari awal.
0: Ah, diam kamu. Main seenaknya aja, kira dia punya lu.
2: Enggak, karena... Portugal menang 5-0 makanya.
0: Oh, jadi lu masuk.
3: Sebelum
0: jadi si Buluk ini
3: dia.
0: Buluk ini ngejagoin Portugal jadi juara tahun ini, yes, supaya imbang sama-sama punya piala-piala dunia.
2: Tahu enggak kenapa?
0: Sama Messi.
2: Tahu enggak kenapa gue jagoin Portugal?
0: Kenapa?
2: Tahu gue.
4: Gara-gara ramalan Simpson.
2: Simpson meramal di tahun 97 kalau di tahun 2026 itu final akan Meksiko dan Portugal dan pemenangnya Portugal, Mak.
0: Lu tau gak?
3: Oh gitu.
0: Tau gak itu. Kenapa alasannya gue ragu menerima kerjaan di sini?
2: Kenapa?
0: Karena produsernya musik. Lu percaya sama ramalan.
3: Kalau gak salah di balik Simpson itu, tokohnya itu Dukun Ghana deh.
2: Dukun Ghana. Loh, tapi itu ya, asli itu.
0: Tapi berhasil tuh.
2: Manjur itu.
0: Nahan kosong-kosong Inggris loh.
3: Makanya Simpson itu udah tahu dari tahun berapa itu, Di?
2: 97
3: dibilang kalau tahun 2026 Portugal menang kan?
2: Iya,
3: itu karena Dukun Ghana itu sebenarnya di balik Simpson itu.
0: Iya benar, 97 ada keluar.
3: Simpson Betawi lagi.
0: Ramalannya udah tahu.
1: Sablon
2: Betawi. Yuk, kita lanjut aja yuk.
0: Yuk. Oke, seperti ini ceritanya.
1: Jadi kali ini ada seorang anak Gen Z yang sangat, gimana sih? Yang gak pernah betah kerja di satu tempat.
3: Yang benar, yang benar.
1: Ya itu benar.
3: Benar.
0: Gen Z atau Gen Z?
1: Gen Z.
0: Oke.
1: Jadi dia itu selalu pindah dari tempat A ke tempat B mencari pekerjaan dengan alasan yang berbeda-beda.
0: Macam nomaden ya?
1: Sampai akhirnya dia mencoba pindah ke kerjaan yang... menurut dia ini cukup asik juga ya, karena dia bisa memandangi seseorang yang menurut dia itu menarik. Dan pekerjaannya itu
3: melenceng.
1: Adalah
3: melenceng.
0: Kerjaannya adalah kerjaan apa gitu? Kerjaannya adalah nyabutin rambut putih.
2: Biasa cabut uban.
0: Sumpah ya, kalau ada salon uban. Sekarang nyabutin rambut putih, gue mau loh.
2: Serius, gua aja sini, gua bisa.
3: Yang kerjanya
0: gua makan. Kasih satu rambut 500 perak.
2: Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sini.
3: Terus yang kerjanya di situ tuh, matanya udah kumpul di tengah semua tuh. Karena ngeliat deket.
0: Siur matanya. Kenapa gua memilih kerjaan mencabut rambut putih ini? Karena gua adalah tipikal orang yang teliti, ulet dalam mencari target yang dibutuhkan. Sama seperti hanya mencari rambut putih, ditumpukan atau mungkin bersembunyi di antara rambut-rambut hitam, akan kutemukan dimanapun rambut putih itu berada. Lama kurang lebih 2 tahun aku bekerja di profesi ini, nampaknya aku mulai merasa bosan. Jadi aku mencari pekerjaan lain. Dan akhirnya aku menemukan pekerjaan yang berhubungan dengan suami istri. Pekerjaan ini adalah pekerjaan
3: berhubungan dengan suami istri. Menghitung beras satu persatu.
0: Wah, apa urusannya sama suami istri sih?
2: Lah, biar gak bosen, Pak.
3: Tunggu dulu, sahabat. Ya,
0: suami istri ngapain menghitungin beras?
3: Suami istri di dalam rumah tangga kan perlu makan.
0: Tuh. Kagak dihitungin juga berasnya, Nul.
2: Ya, Bun, gak tau, Bun. Kenapa?
3: Gak ngitungin beras satu persatu. Karena pada dasarnya pondasi dalam sebuah rumah tangga adalah kesabaran.
0: Tuh. Oh, karena ngitung beras itu kesabaran.
3: Iya, satu persatu. Jadi aku bekerja di profesi ini dan aku mulai menerapkan setiap kali keluargaku, suamiku, anak-anakku mau makan, aku akan menanak nasi dengan cara satu persatu beras itu.
0: Dicucinya satu-satu. Dicuci satu-satu ya.
3: Lalu aku tanak satu. Ketika satu matang, satu lagi aku.
0: Wah, lama dan, dong, lama.
3: Tapi aku bertahan kurang lebih 5 bulan karena akhirnya anak-anak aku di posyandu berada
0: kurang
3: di bawah garis.
0: Kurang gizi.
3: Bawah garis tubuh kembang normal ya. Dan suami aku juga terpantau kurus kering. Akhirnya aku memutuskan untuk mengganti profesi yang lebih baik, lebih layak dengan gaji yang juga lebih besar, yaitu
2: ball boy Piala Dunia.
3: Ball boy Piala. Emang ada ball boynya kalau
2: ada?
3: Ada
2: lah.
3: Emang main tenis ada ball boy?
2: Ada. Oh, ada. Tapi dia yang bagian mompain doang. Bagian mompain. Jadi kalau ada yang kurang angin, oh kurang angin nih. Gitu, dia bagian mompain doang.
0: Lah kagak kerja-kerja dong dia.
3: Kalau menurut gue ya, sekelas Piala Dunia,
0: masa banyak bolanya kempes?
3: Dan kalaupun kempes,
0: bolanya baru loh.
3: Iya, banyak pasti bolanya.
2: Ya kan dari awal ya namanya bola, namanya alat tuh ada aja pasti kurangnya, Pak, gitu. Jadi emang ini dia jasa ini tuh diperluin yang khusus aja gitu. Jadi emang wah ini rada kurang nih gitu. Kan pas lagi sebelum main kan ada pemanasan tuh.
3: Iya.
2: Ya kan pas lagi sut-sutan, sut-sutan kena tiang, lama-lama kan kempes.
0: Ah, belepotan ngomong lu.
2: Gitu. Jadi gitu ya. setelah gitu kayak kok makin kesini bolanya nggak ada yang kempes ya.
0: Jadi nggak kerja dong.
2: Jadi nggak kerja gabut. Kan.
0: Ganti udah, lagi
2: nih, kita ganti lagi aja. Jadi lebih baik kita kerja untuk jadi
4: penyikat gigi beruang kutu.
3: Lu nggak boleh gitu, beruang kutu udah putih.
4: Ya kan giginya belum kuning.
0: Iya nggak putih
4: belum, belum divinir giginya. Iya makanya harus ada yang.
3: Itu tuh ada tuh siapa yang suka bikin finir putih artis-artis giginya. Ada tuh
0: terkenal siapa ya? Kagak dimakan cuy, bersihin. Nyikatin gigi polar bear.
4: Kan udah itu dulu.
2: Aliannya di situ.
4: Udah MOU dulu ada di situ.
0: Itu enggak lama tuh kerjanya. Paling sehari. Besok enggak datang lagi.
4: Iya.
0: Udah masuk perut soalnya.
3: Kan udah nyiketin emang dari dalam.
2: Heeh. Emang kalau nanti di MOU itu kalau seandainya kegigit dia dapat apa tuh?
4: Dia dapat pesangon karena hari pertama intern, hari kedua inai lagi.
5: Yang terbaru, terupdate dan terseru pastinya cuma di Suara Seru, Iswara. Dapatkan info lalu lintas terkini

0: Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas di traffic light Cempaka Putih, Jakarta Pusat, arah Jalan Letjen Suprapto maupun arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Kemudian, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas yang menuju arah Pulau Gadung terpantau padat imbas adanya terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk dengan mobil di jembatan BKT Cakung, Jakarta Timur. Kondisi saat ini sedang dalam penanganan petugas dan dihimbau bagi para pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di Suara Seru, walaupun sekarang udah masuk jam 9 ya sahabat suara. 9 lebih 7. Dul, kamu kan tahu aku suka banget sama lagu satunya si Dewa ini.
1: Lu mau putar lagi Rizky?
2: Buka. Coba kalau Ibun humming pakai lagu itu, feeling gue juga gak bisa nebak loh.
1: Ya kalau udah dikasih tau mau tahu.
2: Coba, pasti gak mirip, jauh dari lagu aslinya. Refnya, langsung refnya.
1: Itu refnya tadi. Itu.
2: Gak gitu, Nur. Gak
1: begitu.
2: Nah.
1: Gak tadi begitu.
3: Bener, lo jadi gak bisa nebak.
2: Seapal-apalnya, sesuka-sukanya gue sama lagu itu. Kalau dia yang hummingin tetap gak ketebak cuy.
1: Lah tadi bener begitu nadanya.
2: Enggak lah kan. Masih mending lah gitu.
1: Lah aku kan ada percepatan.
3: Gue malah nebaknya pas bagian dengan nafasku.
1: Bukan, jauh-jauh. Enggak ke situ gue tadi, sorry ya. Iya.
2: Enggak, yang salah bukan Om Indra, lu yang salah.
1: Rizky pakai didengar pakai mata batin.
2: Kayaknya udah pada kangen ya, rindu sama hummingnya Ibun kali ya. Yeah. Udah lama kita nggak keluarin hummingnya Ibun di Kinos Gina berkaraoke sesaat lagi di Suara Seru. Langsung WhatsApp 0816 114 1014 sahabat suara yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke.

0: Okey, di Suara Seru barengan Kinos Gina. Waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Asoy, tarik mas.
1: Saya neng yang mau.
0: Lemesin pinggulnya. Ini berasa lagi nonton organ tunggal ya. Sebel.
2: Kayak lagi di kondangan-kondangan warga, tau gak sih?
0: Oke, siapa yang berani untuk menantang atau menebak humming dari Ibun? Ada dua level yang bisa kamu tebak ya, dari gue terus abis itu ke Ibun. Ada adiknya dulu.
2: Nyusuin siapa?
0: Padahal hampers masih ada tahun dulu.
2: Enggak, lagu kasih dari.
0: Enggak, apa sih dia bilang apa?
2: Menyusui bapaknya gitu.
0: Sebelah sana.
2: Masa?
0: Enggak, di luarnya. Ini di luarnya hidung tuh.
2: Bukan, ini mah Ciasit.
0: Oh, Ciasit.
2: Iya.
3: Ini hadiahnya apa?
0: Oke, hadiahnya adalah.
2: Hadiahnya adalah.
0: Butika, ada tiket nonton gak Butika?
2: Belum di reload lagi. Hadiah kita ucapkan selamat, Anda beruntung. Gitu dia.
0: Oh iya. Coba dulu.
2: Ada Ulfa nih, halo.
0: Pagi Ulfa.
4: Morning. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Pagi Ulfa.
2: Semangat sekali loh Ulfa lah.
0: Salam buat Mas Eko ya.
4: Bukan, takut ya aslinya.
0: Kenapa takut?
4: Iya kan sengaja ikut. Gini kan berkaraoke untuk uji nyali.
2: Uji nyali. Lu pikir kita acara uka-uka apa dunia lain?
0: Oke, kamu lagi di mana Ulfa?
4: Biasa. Di kamar.
0: Oh, di kamar.
2: Kamu di kamar sama siapa kalau boleh tahu?
4: Sama bayi aku dan kedua anakku yang lainnya.
2: Oh. Suaminya enggak ada.
4: Kerja alhamdulillah.
2: Oh, udah kerja.
0: Dikecilin ya suara radionya Ulfa, takutnya nanti anak-anak kamu dengar suaranya Gina. Takut pada bunda.
2: Anak kita aja santai kalau dengar suara emaknya.
4: Aku suruh ke depan dulu kok itu yang dua bayi dong lagi tidur.
0: Nah, anak-anak yang paling gede, yang paling gedenya suruh beli minyak goreng dulu. Tapi di Timbuktu.
2: Jauh banget, gak balik-balik. Justru yang krusial itu yang bayinya itu yang lagi tidur.
0: Yang bayinya tutup aja kupingnya deh.
2: Jadi beli.
0: Oke Ulfa.
2: Aduh. Siap ya Ulfa ya.
0: Ulfa kalau berhasil
4: insyaallah
0: dapat uang elektronik dari gua dah.
2: Bismillah.
4: Alhamdulillah 250 juta ya.
0: Enggak ada.
2: Si Ulfa ngunjak lu ya.
0: Putih-putih, terima kasih ya. Oke, nanti telepon lagi Ulfa ya. Oke. Oke Ulfa. Dari gua dulu.
4: Ya.
0: Kalau dari gua mah gampang biasanya. Okay. Tapi kalau gagal di Gina berarti enggak dapat ya.
4: Ya.
0: Kalau berhasil di Gina baru. Okay?
4: Yep.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalau gua mah gampang. Ya,
4: gitu. Aduh, susah banget ini.
2: Belum Ulfa. Ulfa.
0: Gua dulu ya.
2: Kok kamu jadi ke aku?
4: Iya itu dah.
0: Padahal gue udah jelek-jelekin ya, ketebak baik. Oke, betul sekali. Kesempurnaan cinta dari Rizky Febian.
2: Luar biasa.
0: Gampang ya kalau gue mah ya, padahal udah dijelek-jelekin, disalah-salahin masih aja ketebak.
2: Nah, ini. Mudah-mudahan nanti ketebak ya.
0: Kalau gue kan disalah-salahin ya. Kalau Gina udah dimirip-miripin tetap enggak ketebak.
2: Banget sumpah.
0: Ya. Oke, kalau berhasil jawab yang Gina humming dari Gina 50.000 uang elektronik dari gue.
4: Oke, bismillah.
0: Siap. Ayo semangat.
2: Ini lagunya lu tahu pasti.
0: Bentar dulu, Ulfa. Ini kamu anak bayi kamu enggak sambil menyusui?
4: Enggak.
0: Kalau enggak video call.
2: Mau video call aja. Kan
0: biar lebih kelihatan gitu loh wajahnya untuk nebak hummingnya.
2: Takut maksudnya dia nyari kemana, googling atau apa gitu ya. Bisa aja Rizky masuknya.
0: Oke.
2: Gimana tuh ya? Oke.

0: jangan terlalu jauh, coba dimirip-miripin dikit lah.
1: Mas, itu mirip-mirip. Udah nada
0: gitu. Aku aja enggak nebak dul itu lagu apa, padahal aku udah lihat liriknya masih aja enggak tahu loh aku.
1: Masa enggak ketebak sih?
0: Coba coba coba mirip-mirip dikit, coba, jangan terlalu lagi, jangan lagi, terlalu lagi, susah. Klunya, dia penyanyi cowok solo karir, bukan penyanyi solo ya, penyanyi cowok solo karir, baru-baru menikah.
1: Aduh, mudah sekali tuh.
0: Tahun ini ya? Iya tahun ini benar.
1: Tahun ini, apa ke tahun kemarin deh?
0: Tahun ini.
2: Penyanyi solo karir baru menikah.
1: Iya. Impor.
2: Hah?
0: Impor.
2: Waduh.
0: Jelas tuh. Jelas, gua masih enggak bisa.
2: Bentar.
1: Oh, ayo apa?
2: Yang belakangnya ada bukan ya.
1: Ini bagian ini nih. Narira.
2: Tapi lagunya Indonesia apa?
1: Iya, lagu Indonesia.
0: Lagu bahasa Indonesia.
2: Ya ada Angelo-Angelonya bukan sih?
1: Angelo, bukan.
0: Angelo enggak, bukan.
1: Karita de Angelo.
0: Salah, itu
2: bukan.
0: Cewek.
2: Bukan ya?
1: Ada yang tahu.
3: Sekali lagi, Bun.
1: Iya. Aduh. Eh, salah.

0: dia dia dari luar negeri berkarirnya di Indonesia tapi tetap WNA sih. Sekarang dia enggak WNI.
1: Nyerah deh, nyerah enggak?
2: Nyerah deh, Bun, nyerah deh, Bun.
3: Aku boleh kasih clue satu lagi?
0: Apa
2: satu lagi? Iya, boleh.
3: Waktu dia nikah itu, aku sama Kinos yang MC.
2: Aduh, enggak tahu namanya lagi.
0: Aduh, sayang banget. Lupa. 5.
2: Iya, nyerah.
0: 4. 3. Tebak aja pada 2, asal aja. 1.
2: Asal aja.
0: Ya, cuma
3: 3 huruf. Bukan.
0: Orang Putra penyanyi.
3: Namanya cuma 3 huruf.
0: Ini yang nyanyi lagu ini nih. Set. Mana lagunya? Indra. Mana? Astagfirullahaladzim.
3: Mana ini?
0: Sudah tahu belum? Iya udah deh, selamat menikmati aja lagunya. Iya itu,
2: ya sayang banget dah.
3: Ya Ulfa, besok coba lagi ya Ulfa ya.
0: Next time Ulfa ya, gak apa-apa ya.
2: Oke, ya gak apa-apa, oke.
3: Ya Ulfa.
0: Makasih sama-sama Ulfa.
3: Ya gak apa-apa, udah, makasih deh.
0: Thank you Ulfa, have a nice day, salam buat anak-anak ya. Bye.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara yes. Seru masih barengan Kinos Gina. Barusan adalah satu lagu dari
1: Ari Lesmana
0: berjudul Aku Harus Pergi. Kemana? PRJ Kemayoran. Hai. Kena lagi deh.
2: Nah, pas banget lo mau ke PRJ kan? Hmm. Ada stasiun baru tuh di Jakarta International Stadium.
0: Oh, iya bener.
2: Gak terlalu jauh tuh dari PRJ.
0: Jadi udah beroperasi tuh?
2: Katanya udah resmi sih dibuka nih stasiun baru. Kabarnya untuk penikmat bola dan konser tanah air ya. Jadi stasiun KRL dan JPO Jakarta International Stadium itu udah resmi beroperasi dari hari Senin kemarin.
0: Wow.
2: Tapi ini enak banget sih, karena kalau nggak salah akses ke sana tuh kan masih agak susah ya.
3: Sulit.
2: Ya. Kalau mau parkir juga parkir kayaknya juga agak jarang. Susah ya.
0: Kalau nggak salah jalannya juga nggak bagus.
3: Benar.
2: Iya. Tapi kan kalau dari tol kita suka ngeliat kayak dia udah terakses gitu loh. Ininya menuju masuk ke si stadiumnya.
0: Iya, emang ke situ nul. Orientasinya emang ke sono.
2: Lah itu, tapi belum ada KRL-nya gitu ya.
0: Belum.
2: Nah, ini udah ada. Ini KRL atau semacam LRT?
0: KRL
2: atau?
0: Itu ya. KRL.
2: KRL berarti yang kayak commuter line.
0: Yes. Ya. Oh. Jadi ada KRL-nya sama JPO alias jembatan penyeberangan orang menuju ke JIS.
2: Nah,
0: gitu,
2: itu.
0: Ya.
2: Kalau JPH berarti jembatan penyeberangan hewan ya?
0: Enggak. Kalau hewan kan nyebrangnya di zebra cross. Makanya namanya zebra.
2: Lah cuman zebra yang bisa nyebrang. Kan namanya zebra cross, zebra nyebrang. Badak belum tentu pas zebra.
0: Badak cross.
2: Ini zebra cross. Lah gue kan badak, gue gak bisa nyebrang.
0: Bodo amat, bodo gitu. Amat gak begitu. Dalam peresmiannya, Gubernur Jakarta berharap stasiun ini menjadi opsi transportasi umum tambahan untuk para pengunjung.
2: Nah,
0: sebelumnya banyak warga yang mengeluhkan jika terdapat acara yang digelar di JIS karena opsi transportasi dan parkiran kendaraan yang terbatas.
2: Jadinya macet.
0: Iya betul.
2: Udah banyak ya konser-konser yang digelar di JIS ya?
3: Banyak.
0: Banyak dong lu.
2: Apa aja ya?
3: Dewa.
2: Oh ya Dewa waktu itu tuh yang sempat rame.
0: Terus.
2: Kita kan suka
3: K-pop,
2: nonton.
3: K-pop juga ada.
2: K-pop
3: dia.
2: Ada.
3: Waktu itu pernah kayak K-pop dia ada.
0: Atau nggak usah konser deh. Main sepak bola di sana.
2: Emang ada main sepak bola di situ kayak masih di GBK.
0: Persija pernah main di situ.
3: Persija
0: main di situ. Sedangkan aksesnya masih ya bisa dibilang kayak kurang memadai aja untuk ukuran Jakarta International Stadium.
2: Itu kata Adit Insomnia The Weeknd nanti September atau mau nonton itu The Weeknd.
0: Iya, tapi di mana, Dit?
2: Di itu JIS kan?
1: JIS apa Pink?
0: The Weeknd tuh.
2: Lah ngapain dia komen kalau kagak di JIS? Si Rizky, ntar dia bilang enggak di ini di apa? Di Sentul. Ngapain?
0: The Weeknd tuh ya? I feel it coming.
2: Iya.
0: I feel it coming. Gitu ya.
2: Iya betul.
0: Wah boleh juga. Terima kasih informasinya ya. Tuh di JIS barengan harinya sama Pestapora.
2: Oh. Kalau

0: juga sama ya Kak Adit ya, di JIS juga kan. Jadi nanti penonton The Weeknd jalur sini, The Weeknd jalur sini, pesta pora jalur sini gitu gak?
1: Kayak berasa nonton di Pantura bukan di JIS begitu mah, masa begono. Nanti kan udah ada petunjuk-petunjuknya Nul.
0: Kenapa tuh?
1: Gitu, ya udah petunjuknya, ya, ada petunjuk, ini pesta pora, ya. Ini The Weeknd. Mungkin maksudnya Adit ini si The Weeknd ini perform di pesta pora. Gitu gak sih Dit?
0: Enggak. Masa iya The Weeknd perform di pesta pora Rizky? Makin aduh. Absurd lagi, Gina aja udah sedikit ngeblur. Lu bikin makin blur lagi.
1: Nah, wow. Tapi lebih realnya aja, lebih dekat. Lu pakai si KRL ke situ, menuju ke Kemayoran PRJ.
0: Nah
1: ke...
0: itu, dibalas lagi
1: bisa tuh.
0: Sama Adit katanya pesta pora tuh di Kemayoran.
1: Oh, yang ada ini kan, jual beli mobil kan Dit? Sama spare part mobil itu kan Dit?
0: Eh bukan, itu di dekat masjid yang banyak jajanan-jajanan di situ.
1: Ketan susu Kemayoran dong itu mah.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Suara seru barengan Kinos Gina.
1: Ya.
0: Selamat pagi buat Rina, Reti, selamat pagi buat Surya, Niani.
1: Selamat pagi
0: Lisa, Uut.
1: Siapa lagi tuh?
0: Adit Insomnia masih
1: ya,
0: ada
1: enggak? Ada.
0: Wasri-wasria.
1: Betul sekali. Tadi kan di karena Adit muncul di TikTok-nya iSuara.network ya kan. Kita lagi ngomongin tentang masa-masa lalunya Kinos dan Adit.
0: Kagak usah diomongin.
1: Terus
0: on
1: ternyata
0: air.
1: ada pengakuan bahwa
0: kagak usah dipakai on air.
1: Iya, mereka pernah head to head ya dengan seorang wanita.
0: Tapi kan
1: gitu.
0: Tapi apa? Aku tuh sama Adit temenan. Kenapa bisa bentrok tuh bukan karena sampai berantem gitu ya. Bentrok ya kagak bilang-bilang.
1: Oh, ya mungkin kalian satu selera aja.
0: Iya.
1: Ceweknya.
0: Tapi begitu udah lu WhatsApp dia. Iya. Lu WhatsApp dia? Dia juga? Iya. Terus otomatis ada yang mundur gitu.
1: Oh gitu. Nah ternyata udah ada pengakuan dari Kino. Siapa perempuan tersebut.
0: Diam.
1: Bukan aku mau ngarah kesini.
0: Iya.
1: Sama seperti pengakuan mahasiswa yang dibayar untuk perwakilan Wapres.
0: Sumpah ini yang gondok. Yang gondoknya itu bukan satu pihak menurut gua ya. Yang gondok itu bukan satu pihak tau.
1: Kenapa?
0: Yang gondok itu ada beberapa pihak loh. Ya pihak yang si mengakui, pihak yang menukangi,
1: iya.
0: Sama pihak yang dirugikan. Menurut gue malu tiga-tiganya.
2: Iya
0: dong, iya dong.
1: Iya.
0: Coba cerita ini, Bu.
1: Kalau cerita gini kenapa sih aku pengen ngakak mulu ya?
0: Jadi publik dikejutkan oleh fakta baru terkait audiensi sejumlah mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di istana beberapa waktu lalu. Tahu lah ya, udah tahu lah ya, Sobat Suara ya.
1: Intinya kan ada sekelompok BEM ya.
0: Ada
1: BEM,
2: perwakilan mahasiswa.
0: Ada beberapa
1: perwakilan
0: orang
1: mahasiswa.
0: Ya, mengaku,
1: oh, bukan BEM ya?
0: Mengaku adalah perwakilan dari BEM. Betul ya?
2: Yap.
1: Betul. Terus sudah
0: mereka
1: gitu,
0: itu bermediasi dengan Wakil Presiden. Mas Gibran.
1: Iya.
0: Dia bilang berjalan dengan lancar. Ya. Juga udah gitu kalau misalnya dibilang juga Wakil Presiden akan menepati janjinya ya.
2: Iya.
1: Untuk?
0: Ya untuk memenuhi tuntutan mahasiswa.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ali punya Ali.
0: Nah.
1: Ali berdali.
0: Si kan mewakili BEM kan. Udah gitu pihak BEM yang lain nanya, emang kapan kok bisa lu tiba-tiba ngobrol dengan mudahnya dengan Wakil Presiden, sedangkan kita harus demo gitu kali ya.
2: Disidak.
0: Ah.
1: Ternyata
2: sama temennya kayak, kok lo ini sih gak bobo nama kampus kita, cuman kita gak tahu nih gitu.
0: Iya. Usut demi usut ternyata lah
1: ada
0: settingan nih konon katanya. Jadi diakui kelompoknya menerima suap mencapai 300 juta.
1: Wow.
0: Dan dibagikan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Nah,
0: gak usah sebutin nama lah ya.
1: Gak usah.
0: Pokoknya orangnya
1: jadi
0: udah ngaku menerima sebesar 20 juta.
1: Per emang orang dapat 20 juta.
2: Si Abdinya yang udah.
0: Si Abdinya.
1: Lah kalau disebutin namanya. Gimana sih?
2: Si Abdinya
1: udah dapat dua. Maksudnya itu bagi rata
2: apa enggak?
1: Oh gitu. Abdi, ih lu mah kebangetan. Lu enggak bilang
2: Abdi mah gelo.
1: Tahu lu enggak boleh kayak begitu. Lu enggak bilang-bilang gue kalau ada bagi-bagi kayak begini. Tapi itu kan gue ngikut.
0: Lah emang Ibu perwakilan dari mana?
1: Ya, dari mahasiswa.
0: Mahasiswa apa? Ibu udah bukan mahasiswa lagi.
1: Lah, ini aja. Ini aja.

0: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mak Kinos kita di Suara Seru sampai jam 10.
1: Yes, betul sekali.
0: Dere dengan Puspa. Ini menutup perjumpaan Kinos Gina di Suara Seru hari ini ya, sahabat suara. Gak usah sedih, walaupun kita tahu gak ada yang sedih sebenarnya.
1: Kayaknya banyak deh yang sedih. Percaya deh sama.
0: Masa sih?
1: Ya, tepat.
0: Kenapa sedihnya?
1: Because like, we're so fun, you know?
0: Anjay.
1: We're so fun.
0: Update dulu ah, skor sepak bola nih, Piala Dunia. Kenapa sih bola mulu dari kemarin, kata Rina? Ya, karena sekarang kan masih euforinya Piala Dunia, Rina. Yang baru aja, atau mungkin sekarang masih berlangsung, ada Kolombia menghadapi Kongo, sementara masih 0-0, sekarang lagi halftime. Kemudian Portugal membabi buta ngamuk, 5-0 lawan Uzbekistan. Inggris yang sangat-sangat-sangat disayangkan karena terpengaruh sama
1: Dukun Ghana
0: ditahan 0-0.
1: Kalau boleh tahu dukunnya duduk sebelah mana?
2: Dukunnya dari jauh.
0: Dari jauh.
1: Oh, dukunnya
0: cuma bilang pokoknya gimana caranya Harry Kane mainnya nggak on fire aja.
1: Oh gitu.
0: Ya udah kalau Kane-nya bapuk, yang ngegolinnya susah. Ngarepnya cuma
1: keren Harry Kane. Banget ini dukun Ghana.
0: Kroasia berhasil menang atas Panama 1-0. Sedap. Ini dari grup L ya. Itu jadi masih berkesempatan nih tiga tim. Inggris, Ghana sama Kroasia. Kolombia, Kongo udah pasti enggak bisa. Kolombia mungkin masih bisa sama Portugal sama Kongo, Kolombia sama Portugal masih punya peluang. Uzbekistan yang udah enggak ada harapan.
1: Kongo sekarang main bola, bukan di itu tempat makan di Bandung ya.
0: Gede
1: ada
0: tuh,
1: restoran
0: gede,
1: tuh
0: enak
1: di Bandung.
0: Tuh. Cakep tuh tempat.
2: Konyok.
0: Enggak, Kongo, bener Kongo. Namanya Kongo.
2: Oh, Kongo yang di Dago.
0: Di Dago, gede banget. Ya. Dan konon katanya itu orang yang punya restoran itu enggak butuh uang. Jadi waktu pandemi dia emang gak peduli restorannya sepi.
2: Dia kan tukangnya di kayu.
0: Iya betul. Betul.
1: Oh,
0: terus
1: jadi,
0: mobil antiknya juga bagus.
1: Jadi dia sebenarnya kerjanya kayu.
2: Basicnya
1: tuh
2: mebel.
1: Jangan-jangan makanan-makanan yang kita makan dari saripati remah-remah kayu.
0: Iya, karena emang mengusung konsep vegetarian kan, kayu.
2: Betul.
0: Dari tumbuhan.
1: Dibikin kita rayap kali makanin kayu.
0: Tebak-tebakan sekitar sepak bola atau Piala Dunia.
1: Aduh, Mak.
0: Oke. Okay. Pemain sepak bola yang menjadi permainan legendaris anak-anak.
1: Pemain sepak bola yang menjadi apa?
3: Galasin.
1: Galatasaray.
0: Pemain sepak bola. Pemain sepak bola.
1: Pemain sepak bola.
0: Jadi mainan anak-anak yang legendaris.
1: Pele.
0: Apa Pele?
1: Peleter.
0: Kan enggak
2: galasan.
0: Itu lucu, oh, tapi enggak masuk ke mainan legendaris anak-anak.
1: Ronaldo Wati
0: mainan apaan Ronaldo Wati? Nakluk ya. Pemain sepak bola yang namanya dipakai jadi pemain mainan anak-anak legendaris. Klereng.
1: Hah?
0: Klereng Seedorf.
1: Gua kagak tahu lagi itu pemain mana.
0: Belanda. Klereng Seedorf yang
3: Seedorf.
0: Gimba yang pakai kacamata, cuy.
2: Iya. Monyet apa yang suka main bola?
1: Monyet yang suka main bola.
0: Nyetak gol.
1: Bener?
2: Iya.
1: Lu nyontek
2: lu ya.
1: Negara klub sepak bola yang kalau main gak pernah gagal.
2: Klub sepak bola?
1: Klub sepak bola di Piala Dunia yang kalau main gak pernah gagal.
3: Brazil?
1: Iya.
3: Brazil.
2: Hore.
3: Buluk. Ayo, gue jawabin aja, gue gak ngasih.
0: Enggak dong, harus tebak-tebakan.
2: Ya, ini gue udah terakhir soalnya.
0: Terakhir. Harus lucu loh. Harus lucu loh.
1: Sekedar buluk lah. Jawabannya kita juga gak masalah, kita tungguin.
0: Ayo loh,
1: ya kan?
3: Belum ketemu.
0: Apa aja?
1: Ini ada lagi di apa? Di TikTok tuh ada aja ngasih pertanyaan gitu ya. Gue lempar ke kalian-kalian ini, gue takut ntar gue pusap lagi. Kayak kemarin, udah gue diem aja.
0: Tim sepak bola yang isinya cewek semua.
3: Apa tuh?
0: Oh iya, ada.
1: Tim sepak bola
0: isinya. Tim negara, timnas. Timnas negara mana yang timnas isinya cewek semua?
3: Timnas negara yang isinya cewek semua.
0: Iya.
3: Woman Okrai.
2: Woman
1: Okrai. Gerbol.
0: Enggak.
1: Apa ya?
0: Timnas negara mana yang isinya cewek semua?
2: Enggak tahu.
0: Luk, tak luk. Indra tak luk, Ibun?
1: Iya, tak.
0: Portugal.
1: Aduh, Portugal.
2: Pemain sepak bola
1: kurang lagi.
0: Lah, iya tapi kan belum terakhir.
1: Oh, belum terakhir.
0: Ada yang belum.
1: Iya.
2: Pemain sepak bola yang jadi makanan.
1: Yang jadi makanan.
3: Terakhir nih, jam 10 nih. Terakhir nih.
1: Pemain sepak bola yang jadi makanan. Harry Chane.
0: Tapi itu bisa tuh hari Chane. Jadi makanan.
1: Apa?
2: Sego Ramos.
0: Iya, Sego Sergio Ramos.
2: Belum nih lu.
3: Belum nemu Pak, jujur belum nemu.
0: Oke, berarti peraturannya sekarang yang pusap yang enggak ngasih tebakan ya.
3: Bola apa?
0: Terima kasih sama Zara, ketemu lagi besok ya. Kita pamit. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

89.7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM Jakarta,
1: 105,1 FM Bandung,
2: 88,7 FM Jogja,
3: 98,3 FM Medan,
4: 96,0 FM Makassar,
5: 90,1 FM Banjarmasin,
6: 90,2 FM Semarang,
7: 95,1 FM Palembang,
8: dan 89,7 FM Surabaya.
9: Suara warga Indonesia. Warga.

Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja.

Thank you sudah menyapa dan juga sahabat suara, mainkan ya. 0816-114-1014 atau juga live TikTok iSuara.network. Kita mainkan dulu yang ini. Nice. Ada BCL, Bunga Citra Lestari. Kalau aku BCL, Batak Cembak langsung.

0: sendirian, it's okay. Kalau misalnya lagi bawa penumpang, ajak nyanyi juga ya.
1: Drive dengan melepasmu di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, selamat hari Rabu. Bertahan sahabat suara. Walaupun hari ini adalah kritis. Mau makan siang pasti ngelihatnya tuh yang diskon yang mana, bukan menu yang mana ya. Karena baru besok akan keluar kucuran dana. But kita nyanyikan saja hari ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya. Ini adalah ratunya soundtrack Indonesia, Melly Goeslaw dengan Hanging alias Gantung.

Maudie Ayunda juga hadir. Ada yang masih suka baca novelnya? Is. Maudie Ayunda Perahu Kertas dan juga Melly Goeslaw dengan Gantung dan Dodo Harahap juga masih akan nemenin kamu setelah yang ini.

juga dengerin Melly Guslau dengan Gantung, yang dimana dulu sering mengalun di ruangan setrika kos-kosan saya. Hai kos-kosan Setia Budi. Yang ini siap dimainkan selanjutnya, ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana, lalu juga dilanjut dengan

kalau Roni Parulian yang kayak gini nih refnya. Iya. Itu dia. Chocoberry yang ada di live TikTok, sabar ya. Kalau diputerin juga yang Vanessa Z jadinya bentrok. Tunggu. Next hour alias jam selanjutnya. Dua lagu ini siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. I suara-suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap setelah Chris.

0: suara warga Indonesia. 7x7 49. Setuju gak setuju? Yang penting Roni, Parulian, Azeg. Kenapa jadi radio pantun nih? Pesona Sederhana menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sahabat suara, kita iklan dulu. Habis itu akan ada requestan dari Glenka dengan Raisa. Salah, requestan dari Glenka dengan mantan terindah dari Raisa. Tungguin ya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar, sebentar.
3: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com.

Salto FM.

0: sama Glenka. Ya betul ya. Raisa, mantan terindah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-114-1014. Apa kabar Mas Agus di Bintara, Bekasi Barat, mau request lagu Ipang sekali lagi, udah gitu aja. Sedap, singkat, jelas, padat, rungkat ya. Terima kasih Mas Agus. Dan juga hai, apa kabar yang baru aja join di live TikToknya Iswara di iswara.network. Ada Glenka, Alialno, Firda, Rizal Shop, Denny, Azri, Alia, Yanti, dan tidak mungkin saya sebutkan 80 orang yang menonton live TikTok yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Selamat siang, thank you sudah mendengarkan. Dan lagu-lagu Indonesia masih bisa kamu dengarkan pastinya di iswaranetwork.com/streaming dan juga di 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan juga buat yang lagi mempersiapkan makan siang, tadi kan ada yang bilang ke saya lewat chat ya, dia bilang katanya lagi mempersiapkan makan siang, mau off dulu dengerinnya, mau keluar ruangan dulu dari kantornya, mau beli makanan warung nasi gitu. Kalau makan siang di hari Rabu 24 Juni yang besok baru keluar tuh ya, Dana Segar ya. Makan siang itu kalau misalnya ramesan lebih enak tumis, berkuah, atau kering. Kering itu dalam artian tumis kan masih ada sedikit minyak-minyaknya ya. Ini kering kayak literally tempe orek, telur bulat. Coba sahabat suara, suarakan langsung di 0816-114-1014. Ditunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

2026-2029 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja.

0: Pakan bersama kami.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

Couple Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there! Memutarkan musik yang kamu butuh.

Suara Semara 95,1 FM Suara Palembang.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan, boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
3: Itu kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Yomai.
3: Yomai. Woyo itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Oh my god.
3: Boleh.
2: Apa-apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Saya pernah denger ya. Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
2: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak lu.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak, ibu,
4: ibu,
3: ibu, ibu, ibu,
2: aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
4: Gila. Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
0: Jakarta,
5: Jogja,
0: Makassar,
5: Medan,
0: Palembang,
5: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Selamat makan siang sahabat suara.
6: Tak mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu.
1: Dan di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan, langsung disiapin Tulus dengan Langit Abu-Abu nemenin kamu. Mungkin masih milih-milih makan siang atau juga baru mau nentuin makan siang sesuai budget tanggal 24, gimana ya?

berdoa, Mas Johan, jodoh di tangan Tuhan. Waduh, baru tuh. Sal Priyadi, siap dimainkan juga ya. Live TikToknya Iswar

0: Niji, You and Me alias Kau dan Aku. Setelah Caleb J dengan Di Balik Pertanda, Dodo harap sampai jam 2 siang di
1: sini, tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Jakarta juga abu-abu. Lalu juga Semarang juga abu-abu langitnya. Ini diinformasikan langsung dari sahabat suara yang lagi mendengarkan Isuara di 9 kota. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Tulus dengan Langit Abu-Abu dan masih di 10 lagu keren tanpa

0: seperti yang sudah chat ada Ahbak.
1: Ikut menari.
0: Siapa ya namanya ya? Nastu. Astaga, maaf Nastu. Jadi dia makan siangnya sayur kuning isi tahu orek dan juga minta remukan gorengan sama kerupuk. Wah, bergizi. Tapi itu nikmat ya. Dua lagu yang tadi diinfo sama saya siap dimainkan setelah yang ini.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap dan sambil makan siang, break dulu kerjanya. Tar dulu. Udah, gak usah ngerjain apa-apa dulu. Kalau lagi berkendara, fokus dulu karena lagu selanjutnya. Bolehkah

Bung Glenn. Dewi Sandra, Ryan Pono, buktikan. Shakira Fier dengan Tatap Mata juga siap dimainkan setelah Juicy Lucy. Yang ini ada Gurun Hujan. Dengerin di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: siang. Yang pasti masih banyak lagu-lagu Indonesia dan juga nanti di jam 1 siang bakal ngobrol bareng musisi di Indokustik. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
5: Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio. Jadi
1: zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan
3: kita
1: jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran, kan? Padahal aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga emak-emak.
3: Waktu di lapangan padel ya?
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Maksud, kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Arslongga Generatio.

24 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekarang saatnya untuk Indokustik. Seperti tadi yang udah saya sounding juga ya di jam sebelumnya, bahwa akan ngobrol sama musisi yang dimana kali ini Studio Iswara kedatangan satu penyanyi muda berbakat Indonesia yang baru saja merilis EP yang bertajuk Tentang Diriku. Wah, ini kayak menceritakan dirinya kah? Atau dirinya siapa ini ya? Dan setelah memperkenalkan dirinya lewat single Kita Berbeda, sekarang ini penyanyi ini hadir dengan karyanya yang lebih personal dan penuh cerita. Salah satu lagu unggulannya berjudul Belum Waktunya Jatuh Cinta, di mana ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan perasaan saat hati mulai tumbuh rasa tapi belum siap untuk melangkah lebih jauh. Langsung aja, Alika Syafira.
3: Halo.
2: Wah, udah makan siang ya?
3: Sudah dong.
2: Siap. Makan siang pakai apa tadi?
3: Ya. Pakai fried chicken.
2: Ayam goreng aja. Yang ringkes aja ya. Oke, berarti udah siap banget untuk memperkenalkan karyanya ya.
3: Siap banget dong.
2: Jadi buat sahabat suara yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga di 9 kota serta di live TikTok @iswara.network, boleh banget. Kalau penasaran kayak gimana, tontonin aja TikToknya ya. Dan Alika, selamat datang di Suara.
3: Terima kasih banyak, Kak Dodo.
2: Kabarnya gimana setelah kamu merilis EP ini?
3: Wow,
2: perasaannya gimana?
3: Perasaannya pastinya senang, mm-hmm. excited juga, mm-hmm. deg-degan juga. Mm-hmm. Jadi lumayan campur aduk, tapi yang paling pasti adalah excited.
2: Excitednya apa?
3: Excitednya karena akhirnya aku merilis banyak lagu, mm-hmm. gitu ya. Jadi excited banget sama respon-respon dari para pendengar, mm-hmm. pastinya gitu ya. Terus aku juga lumayan gak nyangka kalau ternyata wow, banyak ya lagu gue gitu. Wow, bisa merilis banyak anak lah ceritanya gitu.
2: Kita akan kulik, sahabat suara, seberapa banyak karyanya di EP ini ya. Dan wah, ternyata langsung banyak tuh, kayak orang kan satu-satu ya, harusnya ya, langsung der EP gitu ya.
3: Bener.
2: Dan sekarang sebelum kita masuk ke EP-nya, kamu itu sekarang ini tuh sebenarnya tuh di luar bermusik ini sibuk ngapain sih?
3: Kalau sekarang aku udah full bermusik.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kerja kantoran gitu.
2: Anak kantoran anak yang akhirnya kantoran. Bermusik.
3: Yes.
2: Susah nggak sih jadi anak kantoran yang akhirnya bisa menciptakan karya dan sekarang full bermusik berarti gitu?
3: Sekarang
2: kan?
3: Full bermusik. Hmm. Kalau waktu awal-awal lumayan susah karena terutama waktu ya, kita harus maintain waktunya gitu ya. Hmm. Banyak hal-hal yang bentrok juga, hmm. gitu. Karena kan kalau kantoran kan 9 to 5 gitu, hmm. ya. Sedangkan kalau berjalan kayak lagi promo-promo kayak gini atau ada kita apa namanya kreatif musiknya, biasanya tuh hari-hari kerja juga gitu ya. Jadi
2: di luar jam kantor berarti.
3: Jadi itu kerjanya semua di luar jam kantor. Oh. Mau enggak mau, hmm. di awal-awal tuh semua dikerjainnya di luar jam kantor, hmm. gitu. Tapi ya udah, karena ternyata susah sekali untuk atur waktunya itu karena banyak hal yang bentrok, hmm. jadi mau nggak mau harus ada yang dipilih.
2: Oh.
3: Dan memilih bermusik.
2: Jadi kerumitannya itu adalah ketika sambil bermusik dan ngantor itu berarti weekend kamu atau Sabtu Minggu kamu kepake dong buat
3: bener,
2: memproduksi ini.
3: Benar. Kadang pulang kantor okay. itu juga kepake.
2: Capek gitu. Dong ya.
3: Lumayan.
2: Coba kantorannya di bidang apa?
3: Pariwisata.
2: Hotel.
3: Enggak, aku hotel di government ya? Waktu itu.
2: Oh, government. Tapi wah, itu mah lumayan menguras ya berarti ya.
3: Lumayan sih.
2: Karena kan ada pekerjaan yang memang sudah harus dikerjakan juga dan yeah. ada. Tapi emang kamu udah mempersiapkan untuk aku pengen terjun ke musik aja deh.
3: Waktu itu tuh memang kan awalnya kerja dulu, mm-hmm. gitu kan. Terus ketemu sama label, ngobrolin soal musik segala macam, kedepannya akan seperti apa gitu. Mm-hmm. Di situ aku sempat ngobrol juga sama label, tapi aku sambil kerja nih gimana, mm-hmm. gitu kan. Dan waktu itu label alhamdulillah support, nggak apa-apa, mm-hmm. deh gitu. Sambil kita berjalan dulu juga aja gitu. Mm-hmm. Akhirnya dijalanin lah tuh gitu. Ya udah tahu karena pasti waktu akan banyak kepake, hmm. gitu kan. Jadi ya buat me time, buat ketemu teman-teman, buat ketemu keluarga itu pasti, hmm. akan banyak kepake gitu. Hmm. Jadi ya udah, karena sudah berniat dan, hmm. emang suka gitu, jadi dijalani.
2: Asik. Dan akhirnya hadirlah sebelum itu ada single ya.
3: Single.
2: Kita Berbeda.
3: Kita Berbeda.
2: Itu serumit mempersiapkan IP-kah atau di kita berbeda ini udah mulai rumit nih ketika sambil ngantor?
3: Balik lagi tuh ya. Jadi memang waktu itu tuh adalah permasalahannya sebenarnya waktu aja.
2: Waktu, iya.
3: Waktu aja gitu. Jadi waktu kita berbeda ini yang bikin agak lama tuh karena kita harus ngundur workshopnya nunggu Sabtu Minggu gitu, atau terus recordingnya juga tunggu Sabtu Minggu, terus nyesuaiin jadwal sama produser juga gitu. Jadinya ya itu sih yang bikin lumayan gerbak-gerbuknya tuh di situ gitu. Sebenarnya di waktu itu.
2: Jam tidur kurang dong.
3: Jam tidur ya, wow, bisa dibilang gitu.
2: Nah, sampai akhirnya ketika IP hadir ini, apakah prosesnya ketika masih dilakukan sambil jam kantor atau sudah setelah single, sebelumnya single itu udah cabut?
3: Jadi karena waktu itu mau proses IP ini akan banyak menyita waktu, akhirnya memilih lah
2: fokus ya.
3: Gitu. Yaudah, karena kita mau bikin IP, kita harus fokus, jadi mau enggak mau harus meninggalkan kantor.
2: Oke, okay, IP gitu. Itu adalah kan berapa sih jumlahnya karyanya di EP ini?
3: Totalnya 7. 6.
2: Oh, 7.
3: 7. Jadi setelah 7 itu sudah termasuk sama single pertama. Iya. Tapi kalau pembuatannya memang jadi jatuhnya 6.
2: Oke. Okay. Kenapa jadinya kamu memilih kata-kata tentang diriku untuk judul EP ini?
3: Memilih kenapa tentang diriku? Karena ini kan apa ya? Mungkin kalau dibilang karya pertama enggak juga. Cuman setelah aku rilis single pertama, aku pengen orang-orang juga jadi jauh lebih kenal aku. Gitu. Orang pengen siapa sih Alika Syafira, gitu ya, gitu lebih tahu aku lewat karya-karya aku. Makanya aku kasih judulnya tentang diriku biar orang lebih notice dulu, lebih tahu dulu, lebih kenal lagi sama Alika, gitu.
2: Kalau tujuannya adalah kenalan, kan sebenarnya kalau kenalan itu kan harus merepresentasikan diri ya.
3: Yes.
2: Brand itu harus mewakili si produk, which is kamu produknya. Yeah. Brandnya bisa dibilang saat ini bisa dibilang adalah dari musik, yaitu tentang diriku gitu. Nah, ini sebenarnya seberapa besar sih EP ini merepresentasikan perjalanan hidup dan perasaan Alika juga saat ini gitu loh. Merepresentasikan maksudnya.
3: Kalau aku pribadi, kenapa akhirnya aku juga memilih lagu-lagu yang ada di EP ini gitu ya. Karena selain aku ngerasa, oh ya gue pernah relate lagi sama kisah-kisahnya gitu. Gue sendiri juga pernah ngerasain hal itu gitu. Jadi walaupun memang gak semua lagu di EP ini aku tulis sendiri gitu ya, tapi aku memilih lagu-lagu yang udah dikurasi akhirnya jadi EP ini tuh ya karena aku sendiri relate, aku sendiri suka sama lagunya gitu.
2: Relate-nya itu berarti adalah lebih ke, oh berarti kamu tuh emang tipe yang harus suka dulu ya?
3: Iya,
2: baru
3: bener.
2: Bisa, udah deh gas
3: bener,
2: deh.
3: Benar, gitu ya. Benar.
2: Oh, okay.
3: Harus suka dulu, harus, ini gue juga nih lagi gini.
2: Selanjutnya kita akan bahas EP-nya nih sedalam apa, serelevan apa, serelate apa, dan juga apakah EP ini banyak pihak atau juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nanti kita bahas ya. Jadi sahabat suara, Alika, Dodo, dan juga pastinya kamu yang menonton di iswara.network, pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia. Kita akan balik lagi setelah Juliet dengan Bukannya Aku Takut, hanya di
0: sini tempatnya suara warga Indonesia,
1: Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Alika Syafira.
1: Hai sahabat suara.
0: Asik, siang-siang ada suara lembut. Biasanya kalau misalnya Selasa sama Kamis sama Farah Fairuz. Okay. Kali ini kan yang suaranya berat, tau-tau muncul sosok wanita kayak wow. Dan juga Dodo Harahap di Indokustik. Ada di sini musisi yang baru saja mengeluarkan EP, ya, sebelumnya single, yaitu EP-nya adalah Tentang Diriku, Alika Syafira, yang dimana EP ini ada 7 lagu, ya.
1: Benar.
0: Satu lagu adalah menjadi single dulu.
1: Single pertama, ya.
0: Kenapa milih singlenya itu sih, yang dikeluarin duluan?
1: Waktu itu tuh sebelum akhirnya ada EP ini, karena memang niatnya mau untuk rilis awal dulu gitu ya. Terus setelah milih-milih beberapa lagu, kayaknya ini yang paling aku banget. Di lagu Kita Berbeda.
0: Kita Berbeda.
1: Benar.
0: Kita Berbeda itu berarti tentang hubungan antar pribadi yang sifatnya berbeda.
1: Ya, Kita Berbeda ini kan mungkin kalau kebanyakan sekarang mungkin agama gitu ya.
0: Okay. Tapi sebenarnya CBA, cinta beda, beda agama.
1: Tapi sebenarnya kalau di lagu ini beda tuh gak melulu soal agama. Ternyata begitu hubungannya dijalanin, kita baru tahu nih, oh kita tuh banyak banget bedanya di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu. Terus ternyata toleransinya gak bisa sebanyak itu juga. Gitu. Jadi setelah dihubungin, setelah dijalanin hubungannya, baru kita tahu ternyata kita terlalu banyak bedanya.
0: Kita Berbeda, silakan sahabat berbeda. Suara yang relate, tempelkan nah, ya konten-konten TikTok kamu.
1: Bener.
0: Dengan soundnya Kita Berbeda.
1: Kita Berbeda. Ya.
0: Tebar paku. Oke, EP ini nih, setiap lagu ini sebenarnya tuh nyambung atau enggak sih, Alika?
1: Kalau dibilang nyambung sebenarnya enggak.
0: Okay.
1: Tapi menurutku di setiap kisah perjalanan seseorang tuh ada aja gitu. Ya di ghosting lah.
0: Second choice.
1: Love bombing lah.
0: Second choice.
1: Semua
0: tentang pilihan kedua ya.
1: Pilihan kedua.
0: Waduh.
1: Ya gitu.
0: Pernah?
1: Ya begitulah hidup.
0: Tetap ada curhatan di dalam sebuah karya ya.
1: Benar.
0: Pakai hati banget. Oke, dari sebuah lagu itu yang nyanyi pakai hati banget yang kayak ini banget.
1: Pakai hati banget.
0: Judulnya
1: mungkin
0: apa?
1: Yang aku bikin sendiri ya. Judulnya Ternyata Kamu.
0: Ternyata kamu.
1: Kamu.
0: Aku pikir tuh yang belum waktunya jatuh cinta. Ternyata kamu.
1: Iya, ternyata kamu. Kalau yang aku, menurut aku banget. Karena itu lagu pertama yang aku juga nulis sendiri gitu ya, liriknya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ternyata kamu. Kalau kenapa belum waktu jatuh cinta itu akhirnya sekarang jadi lagu jagoan aku, lagu unggulan aku. Karena dia secara warna lagunya paling beda di antara yang lain.
0: Oke, paling beda berarti ini paling kontras ya.
1: Iya.
0: Emang rata-rata yang 6 lagu itu yang nyari sama itu genrenya bisa dibilang apa?
1: Sebenarnya kan memang ballad gitu,
0: ballad,
1: ya, pop ballad gitu. Tapi kan lagu galau-galau, melo-melo. Ini tuh lebih cheerful gitu. Masih pop juga tapi lebih cheerful, lebih semangat, lebih jatuh cinta gitu.
0: Tapi ada liriknya itu, kadang-kadang ada lagu gini ya. Dia tuh ingin menunjukkan rasa patah hatinya ya, akhirnya bikin ballad. Tapi ada juga lagu yang nadanya ceria tapi liriknya tuh patah hati. Tahu enggak lagu yang sampai sekarang masih berkumandang gitu?
1: Apa tuh?
0: Reza Artamevia?
1: Oh iya.
0: Berharap untuk
1: berbisa.
0: Nah,
1: benar,
0: itu.
1: Benar.
0: Kok ceria.
1: Iya, ceria.
0: Kok ngangkat gelas. Kalau yang ini sama yang belum waktunya jatuh cinta.
1: Bisa dibilang kayak gitu karena sebenarnya kalau di segi lirik sebenarnya nunjukin lebih jatuh cintanya aja.
0: Okay.
1: Tapi di ujung tapi belum waktunya lagi kita buat jatuh cinta.
0: Ya, das itu dia ya.
1: Iya. Padahal kita lagi ngerasain jatuh cintanya, lagi senang, lagi berbunga-bunga. Tapi kalau buat mulai hubungannya nanti dulu deh.
0: Kenapa? Gitu. Apa di dalam lagu itu apa yang ternyata kita belum waktunya jatuh cinta? Apakah masih di bawah umur satu? Atau mungkin aku mau serius belajar dulu? Kan Sabtu Minggu libur. Maksudnya gimana?
1: Oh itu kalau dulu tuh alasan klasik
0: itu
1: banget ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Nah kalau di aku pengennya semua pendengar terserah merepresentasikan seperti apa gitu. Jadi gak ada apa ya, harus begini gitu, gak ada. Jadi terserah mereka mau dibawa kemana perasaan mereka pada saat itu. Buat yang ABG-ABG mungkin gitu ya. Lu gue udah jatuh cinta tapi harus fokus ujian,
0: nah,
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Dia.
1: Atau belum boleh pacaran sama orang tua. Tapi kalau misalkan di usia-usia yang udah agak dewasa gitu ya, ya mungkin masih trauma atau misalkan baru aja putus tapi aduh gue belum siap lagi, atau misalkan lagi fokus karir gitu ya.
0: Baru aja putus tapi mantannya langsung ini ya, tunangan ya.
1: Langsung.
0: Tunangan. Kok gitu setia. Dia.
1: Kok setia gitu. Perlu dipertanyakan.
0: Itu dia. Untuk yang, ini banyak juga yang merespon sahabat suara ya. Waktunya, belum waktunya jatuh cinta kak. Not donut. Oh ini Madura nih ya, not donut. Terus juga, Eu apa kabar Eu? Belum waktu jatuh cinta kak. Blue. Kita berbeda.
1: Kita berbeda.
0: Nat Donat, Eu sama Blue Is Blue pakai nama asli deh, beneran deh. Biar ketahuan deh suara hatinya kayak gimana ya. kita mainin ya.
1: Biasanya yang patah hati maunya gitu. Pakai second account.
0: Second account, gak heran second choice. Hey. Kalau ngomongin soal EP yang ini nih, berapa manusia yang terlibat di dalamnya untuk proses ini?
1: Waduh,
0: ada berapa orang nih? Ada berapa musisi juga kak atau gimana?
1: Aku sebutin aja ya.
0: Oke, coba.
1: Ada Kak Iyas Ekute.
0: Wah.
1: Ada Yes.
0: Hadir.
1: Ada Kak Anggi Anggoro. Waduh. Ada Om Ferdi Tahir. Ada Om Ica. Ada Om Bembi. Ada Kak Ivan Alidian.
0: Ada Kak Bembi Nur.
1: Iya.
0: Aku recap ya. Terus ada juga ada Kak Ferdi Taher.
1: Yes.
0: Kak Ica Aji. Iyas Pras.
1: Yes.
0: Ada lagi?
1: Kak Anggi sebagai produser. Terus ada Kak Ivan juga. Ada sebagai penulis lagu juga.
0: Sebagai yang dari kantoran akhirnya shifting ke full bermusik, tahu-tahu dikepung sama mereka, bagaimana prosesnya?
1: Wow.
0: Seru, stres, deg-degan, takut di luar ekspektasi. Bener-bener. Mereka gimana?
1: Awalnya deg-degan karena emang mereka mau ya gitu.
0: Selalu ya.
1: Iya, emang mereka mau gitu. Ya. Pasti kan punya gitu ya. Emang mereka mau. Emang enggak apa-apa ya gitu. Tapi begitu ketemu mereka, ngobrol, ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat ngebantu aku gitu ya. Terus aku selalu tanya-tanya lagu yang cocok aku sama buat aku gimana, terus aku harus apa gitu ya. Terus banyak deh pokoknya sharing-sharing dan mereka sangat banyak ngasih insight ke aku juga gitu. Jadi very welcome lah yang pasti.
0: Nah ini kalau kerja sama orang banyak, orang banyak gitu ya, terus di industri kreatif itu biasanya tuh banyak aha moment kayak
1: Oh, wow.
0: Apa pengalaman yang paling kamu dapetin ketika lagi proses ini? Maksudnya adalah ekspektasi kamu begini tapi ternyata ternyata begini ya. Ada gak keseruan seperti itu? Banyak sih pasti.
1: Banyak sebenarnya. Mungkin tapi yang kalau aku ingat saat ini, soalnya yang paling ngebekas kali ya. Karena waktu itu aku baru banget juga bikin lagu kan, belajar gitu ya. Terus aku pikir tuh prosesnya akan rumit banget gitu. Secara teknis gitu. Oh, kita harus bikin ininya dulu, itunya dulu gitu ya. Tapi sesimpel kita curhat aja dulu.
0: Maksudnya curhat gimana?
1: Curhat aja dulu kayak kita mau bawa lagu itu kemana, mau lagu itu seperti apa, ngobrol aja gitu. Jadi kayak waktu itu aku bikin bareng sama Kak Anggi dan juga Kak Iyas. Alika kita bikin lagu aja yuk gitu kan, gitu. Ayo dong Kak kita bikin lagu gitu kan. Terus Alika mau bikin lagunya seperti apa gitu. Kayaknya karena udah banyak patah hati, pengen agak romantis. Aku bilang gitu, pengen yang lebih, mungkin gak yang jatuh cinta kayak belum waktunya jatuh cinta banget, tapi pengennya lebih romantis, udah menemukan seseorangnya gitu. Jadi oh ya udah, terus akhirnya curhat mau kayak apa lagunya, dibawa kemana. Terus barulah di situ kita cari nadanya gitu, terus liriknya mau seperti apa gitu. Jadi sesimpel ternyata ya udah keluarin aja apa yang ada di otak lo gitu.
0: Wow. Ada ilmu baru yang di kamu serap dan akhirnya kamu akan simpan itu untuk kamu berkarya ke depannya dari mereka yang ikutan berproses dalam karya ini?
1: Banyak sih sebenarnya mungkin ya. Cuma yang paling pasti itu adalah ya terus berkarya, konsisten dan sabar aja sih.
0: Oh gitu.
1: Ya itu yang paling pasti gitu. Konsisten, selalu bikin karya, selalu belajar terus gitu. Dan sabar aja gitu.
0: Berarti emang ini ya, yang ilmu yang paling besarnya adalah kalau baru mulai ya jangan berharap apa-apa.
1: Berharap apa-apa.
0: Terus aja dulu
1: bikin. Pokoknya bikin aja terus, keluarin apa yang ada di otak gitu ya. Terus apa yang pengen bisa disuarakan gitu ya. Jadi ya udah sesimpel yang penting adalah konsisten sih sebenarnya.
0: Kalau kamu ketemu mereka yang ya tadi kakak-kakak itu, kena mental gak sih awalnya kayak oh my god ini mereka udah lama loh di industri musik gitu?
1: Pasti sih, aku lebih ke kayak aduh mereka ini gak ya, galak gak ya atau apa gitu-gitu kan. Terus kayak jutek gak ya, judes gak ya gitu-gitu.
0: Kayak anak lebih baru takut, nih, iya, masuk gitu nih kan. Ternyata gak ya?
1: Siapa nih? Gitu. Ternyata enggak lagi ya, langsung support, langsung oh ya, langsung kenalan, langsung dekat, langsung bisa cerita-cerita banyak hal gitu. Jadinya senang banget.
0: Apakah menyesal meninggalkan kantoran?
1: Tentu tidak dong.
0: Nanti kita akan lanjut lagi sama Suara ya. Kita akan main games juga. Yang pasti Alika, Syafira dan juga Dodo harap masih bersama kamu. Setelah Isyana Sarasvati Terpesona, kita balik lagi.
2: Memainkan musik pilihan. Suara
1: Warga Indonesia.

0: Hassan.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
3: Di Solo.
2: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan siang hari ini ada suara Alika Syafira.
1: Hai.
0: Ini lagi bertemu dua sign yang berbeda, yang satu fire.
2: Kalau kami itu apa ya sign-nya ya? Api atau
1: iya,
2: api juga? Iya. Pecah telur kita kalau ketemu.
1: Telur,
2: ini api
1: benar,
2: ketemu api ya.
1: Benar.
2: Oke sahabat suara, untuk lah kenapa ada Tika? Tika aman ya. Buat sahabat suara coba tebak, karena aku adalah api Sagittarius. Nah dia ini api, sign-nya apa ya? Clue-nya adalah nanti di akhir acara kita akan kasih hadiahnya, itu kita puterin lagunya Alika Syafira ya.
1: Yay.
2: Belum waktunya jatuh cinta.
1: Yay.
2: Tebak ya apa? Jangan terlalu dekat. Apa namanya clue-nya? Ambisi.
1: Benar.
2: Oke, dan sekarang ini ngomongin tentang EP-nya. Di dalam EP-nya ini sendiri ada satu lagu yang menjadi lagu andalan, Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Yes.
2: Nah, menurut Alika sendiri gimana cara membedakan antara belum siap jatuh cinta dan sekedar takut mengambil risiko?
1: Belum siap jatuh cinta atau takut mengambil risiko ya? Mungkin kalau sebenarnya kan kalau jatuh cinta tuh kita nggak pernah bisa atur kapan rasa itu datang ke kita gitu ya. Tapi kalau keputusan itu yang kita yang bisa tentuin. Kita mau maju atau enggak gitu. Tapi kalau rasanya nggak bisa kita kontrol gitu kan. Tiba-tiba aja datang gitu. Tapi keputusan untuk kita mau nggak ya ambil keputusan ini, mau nggak ya kita mulai lagi untuk punya hubungan baru. Itu yang bisa kita kontrol.
2: Wah ini juga ya, dia ternyata ya sangat log. Jadi kamu kalau jalanin hubungan tuh logika apa perasaan?
1: Dua-duanya harus jalan sih.
2: Oh iya?
1: Ya
2: oh
1: dong.
2: Iya itu juga ya.
1: Dua-duanya harus jalan.
2: Berarti nggak cuma perasaan doang ya?
1: Nggak cuma perasaan doang. Aku lumayan kayak mau enggak gitu. Enggak gitu. Jadi aku lumayan yang kayak kalau misalkan abu-abu atau kayak misalkan nggak jelas gitu ya, udahlah. Gitu.
2: Paling nggak jelas tuh sama. Sama zodiak apa?
1: Waduh. Paling gak jelas belum ada yang jelas
2: Terakhir
1: apa tuh?
2: Siap sama zodiak apa?
1: Aquarius.
2: Wih, kalem loh dia padahal loh. Cuman
1: sulit sekali.
2: Geregetan ya sama yang mengalir ya.
1: Iya betul. Kayak cepet gak?
2: Gitu. Waduh, apa? Cepet
1: mana gak nih? Gitu.
2: WA kok dibaca doang?
1: Bener lagi.
2: Tapi update status.
1: Nah, itu dia. Perlu kita pertanyakan.
2: Ya ampun, sedalam itu ternyata. Tebak ya, Alika ini zodiaknya apa?
1: Bener.
2: Dari setiap clue yang nanti akan diberikan di setiap pertanyaan ya, sahabat suara ya. Selanjutnya ada 7 lagu yang ada, best of the best, favorit kamu yang mana?
1: Waduh, favorit. Kalau favorit susah, tapi mungkin
2: yang paling relate.
1: Waduh.
2: Paling Alika banget gitu.
1: Ternyata kamu kali ya.
2: Ternyata kamu. Jadi kamu pernah ngerasain hubungan yang akhirnya nemuin oh dia nih.
1: Iya, gitu. Aku rasanya kayaknya dia deh. Gua sama dia aja deh.
2: Si Aquarius itu.
1: Jangan dikulik terus.
2: Tapi kan itu juga ya. Kok lama ya nih orang ya.

0: mau gimana pun kita harus ingat kita harus bisa sama-sama bareng. Hmm. Kita ya apapun itu, apapun masalahnya, pokoknya lo harus balik sama gue dengan senyuman gitu.
1: Wih, terlihat ya bintangnya makin zodiaknya makin kelihatan. Lo harus balik sama gue.
0: Iya, lo harus
1: harus
0: balik.
1: Kata harus itu tuh udah menandakan,
0: menggambarkan sekali ya.
1: Signnya dia tuh apa, zodiaknya dia apa, coba sahabat suara langsung add isuara.network atau 0816-114-1014 ya. Kita main game.
0: Wow.
1: Ada game di dalam game.
0: Aduh, ada game dalam game. Benar.
1: Ini ya. Ada Sagittarius di dalam Tupperware ya. Betul ya. Ya. Kali ini kita akan jawab dengan nada. Silakan jawab pertanyaan yang aku lemparin.
0: Oke. Okay.
1: Kamu tangkapnya pakai nada ya.
0: Oke.
1: Okay. Base nadanya dari sini. Mm-hmm. Oke. Okay. Kita mulai langsung pertanyaan pertama. Kenapa suara gue jadi kayak Om Burhan ya? Perkenalkan nama lengkap kamu dan asal kamu dari mana?
0: Aduh, oke. Okay.
1: Namaku. Ya, silakan. 3, 2, 1.
0: Halo, namaku Alika.
1: Dari mana?
0: Asalku dari Tangerang.
1: Kalau nama lengkapnya apa?
0: Tiara Alika Syafira.
1: Lahirnya di mana?
0: Lahir di Jakarta.
1: Coba sekarang sebutkan kebiasaan yang paling suka kamu lakuin setiap hari.

0: Scroll
1: TikTok.
0: Wow. Sebutin kebiasaan buruk kamu yang kamu tahu cuma susah diubah. Apa itu sikat?
2: Kayaknya ambisius.
1: Itu buruk atau enggak tuh sebenarnya?
0: Apa tuh?
1: Kalau ambisius tuh buruk
0: ambisius
1: atau enggak?
0: Ambisius. Itu adalah hal positif yang ngerepotin orang ya.
1: Ya, jadi bisa dibilang buruk, bisa dibilang enggak gitu ya.
0: Ambisius. Sebutin impian kamu untuk berkolaborasi dengan salah satu musisi siapa? Coba sebutin nama. Aku ingin. Let's go.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nylot tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap dan juga Alika Syafira dengan EP yang sedang digadang-gadang akan Gen Z gak tuh bahasnya digadang-gadang ya, yang sedang dipertaruhkan untuk menjadi the best EV. EV deh tuh, ah udah gagal gue promosi orang mengangkat-angkat nama, kok jadinya mobil elektrik sih ya. EP tentang diriku ya, yes. Asik. Masih penasaran ya, zodiaknya apa? Udah ya, banyak sahabat bener. Suara yang menjawab di live TikTok. Ada Kado itu di samping siapa? Agung Hapsah, udah tuh.
1: Agung Hapsah, bener lagi.
0: Ada Virgo, Gemini, Libra, Aries, Taurus, Scorpio. Wah, ntar tungguin di, ini adalah ngobrol kita terakhir sebelum lagunya muncul, yeah. Kita langsung spill.
1: Spill ya, langsung kita spill nanti.
0: Alright, kita balik lagi ke EP-nya. Menurut Alika, kenapa pendengar atau juga sahabat suara wajib mendengarkan EP tentang diriku dari awal sampai akhir? Apa nih yang bikin kayak ini nih?
1: Karena menurut aku semua fase percintaan kalian ada di situ.
0: Pas.
1: Itu dia. Semua fase percintaan akan...
0: Emang kalau fase menurut Alika sendiri ada apa aja?
1: Maksudnya tuh dari yang jatuh cinta gitu ya. Terus abis itu patah hati. Atau misalkan kayak ada di laguku tuh yang love bombing gitu ya. Jadi kita kalau PDKT sama udah mulai pacaran, itu perilakunya udah mulai beda tuh.
0: Oh iya?
1: Iya kan? Biasanya kan kalau PDKT, lo di mana aja gue jemput.
0: Asik. Gitu kan?
1: Tapi udah mulai pacaran, ya aku kayaknya capek deh hari ini. Hari ini aku gak jemput ya.
0: Itu namanya love bombing.
1: Love bombing. Jadi kayak awal-awal aja kan ditunjukin terus gitu ya. Namanya mungkin mau memikat hati gitu kan. Itu kan pasti ditunjukin terus. Udah mulai kesini-kesininya, biasanya udah mulai mager-mageran, ya udahlah gitu ya. Udah 2 tahun, 3 tahun pacaran tuh biasanya udah mulai gitu tuh, ya kan.
0: Wah, gimana udah nikah ya?
1: Itu dia.
0: Love dar-der-dor.
1: Love dar-der-dor, gitu. Sampai akhirnya mungkin ada yang setelah itu pasanya patah hati, gitu ya. Sampai nemuin seseorang, ini dia nih yang gue cari-cari selama ini, gitu.
0: Wow. Kalau berarti semua lagu ini adalah cocok untuk segala macam perasaan.
1: Perasaan, benar.
0: Nice ya. Yang paling pecah itu, udah banyak digunain belum sih sama netizen untuk rilisan kamu ini di sosmed?
1: Kita berbeda sama BWJ sih, belum waktunya jatuh cinta nih udah lumayan banyak yang pakai.
0: Biasanya ditempelin pakai konten apa, senja kah, daun-daunan?
1: Suka cerita-cerita atau kayak manifesting gitu, kayak semoga kalau di BWJ tuh, oh semoga one day gue ketemu orang yang gini gitu.
0: Fotonya ini K-pop gitu ya?
1: Iya, atau enggak fotonya dia sendiri atau sama pasangannya, atau kayak kado-kado dari pasangannya gitu.
0: Gimana sih perasaan musisi kalau akhirnya lagunya tuh ditempelin di konten netizen?
1: Seneng banget lah.
0: Serius? Tapi itu pernah, kamu kan sering scroll TikTok, sering nemuin itu, pernah?
1: Beberapa kali pernah.
0: Apa gitu. Yang pertama kali kayak, apakah?
1: Yang pertama kali kayak, ada yang tahu lagu gue, gitu. Akhirnya ada yang tahu lagu gue, ada yang pakai lagu gue, seneng banget.
0: Di repost nggak?
1: Repost dong.
0: Oh iya?
1: Iya, aku biasa komen, like, repost, itu udah pasti.
0: Wow, humble sekali.
1: Kalau aku lihat pasti aku langsung, atau apa yang ngetek suka ada yang ngetek juga. Nah kalau udah ngetek kan kelihatan tuh pasti gitu. Nah itu aku suka repost. Suka aku masukin story lagi.
0: Satu-satu profesi yang gak pernah relate itu adalah penyanyi. Jadi aku gak tahu perasaan itu munculnya gimana kalau udah di sosmed gitu ya. Tapi kalau musisi yang tahu-tahu kak, aku pernah ngeliat konten kakak yang sama istri lagi rebutan mau stay di hotel apa. Jadi kita suka, aku pernah bikin konten, bikin buka salah satu travel apps. Kita mau stay di mana? Coba sesimpel di Bandung. Nah itu aku kayaknya perasaan sama kayak kamu
1: deh.
0: Bener.
1: Kayak gitu juga.
0: Cuman effortnya gede. Harus check out hotel. Harus 5 juta.
1: Sama kok, ini juga. Oh iya. Gak ada effortnya. Gak ada yang effortnya kecil, oh, iya. Say.
0: Bener ya. Oke. Aku akan lanjutkan kalau gitu ya. Oke, setelah perilisan EP ini, proyek baru bisa di-spill gak? Sampai ada mungkin penampilan spesial atau ada karya berikutnya yang lagi digarap?
1: Sejauh ini kita masih promo-promo gitu, tapi di stay tune aja di seluruh sosial media aku gitu. Didoain juga semoga bisa segera rilis album, bisa ngadain showcase juga gitu. Jadi di stalking aja di seluruh sosial media aku.
0: Apa?
1: @AlikaSyafiraAA namanya.
0: At
1: Alika,
0: Syafira,
1: AA. Jadi A-nya tuh di belakang banyak gitu.
0: Kalau udah ada yang sama, A-nya tambah lagi satu.
1: Tambah lagi satu.
0: Oh gitu ya caranya ya.
1: Karena gitu suka kalau Alika Syafira doang, ya udah ada yang pakai.
0: Real. Syafira real gitu.
1: Enggak.
0: Kok yang lain palsu?
1: Gitu. Belum sampai ada yang real fake gitu sih.
0: Oh, itu buat ngebedain mana yang oke. Okay. Oh gitu ya.
1: Gitu.
0: Demi rebranding-an ya. Itu dia. Jadi @AlikaSyafira hanya dua, hanya ditambahin dua.
1: Tiga, ya. Tambahin dua.
0: Oke. Okay. Silakan sekarang mengajak sahabat suara untuk mendengarkan karya kamu. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Oke. Hai sahabat suara, aku Alika Syafira. Jangan lupa buat dengerin seluruh lagu-lagu aku yang ada di EP Tentang Diriku di seluruh digital music platform kesayangan kalian, dan juga udah bisa di request di Iswara.
0: Yeay. Sebelum muncul lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta, ternyata Alika Syafira zodiaknya adalah
1: jeng adalah Leo.
0: Terima kasih buat Kanaya, Ulfa, Glenka udah check. Jangan ntar kita kena band dari si TikTok ya kalau bilang check out. Jangan. Thank you ya, Alika.
1: Okay,
0: ya.
1: Terima kasih banyak juga Kak Dodo.
0: Okay,
1: dan
0: ini
1: suara, terima kasih banyak.
0: Yes, dan ini adalah sekalian closing juga dengan lagunya Alika Syafira, Belum Waktu Jatuh Cinta. Ketemu besok sama Farah Virus dengan mungkin ada musisi lainnya. Pasti tetap di suara warga Indonesia. Thank you, Alika.
1: Terima kasih Kak Dodo.
0: Terima kasih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: mempertahankan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Secepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Harum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan-pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: mendengarkan
1: Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, udah. Hmm?
2: Ya, salam mencet.
3: Di sana?
4: Oh, on. 89,7 FM Surabaya.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Warga.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Hey, seuntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya?

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hi,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime guarantee. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Aku tak menyesali putus denganmu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: masih mencintaimu. Gue puterin only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Lo sekarang masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sapa-sapa dulu ah yang di WhatsApp. Halo. Ada voice note masuk nih. Kita play dulu kali ya.
1: Udah nikah, congrats ya. Maaf baru kembali.
0: Terima kasih Doms.
1: Aku mau update-update aja. Kalau traffic hari ini Bandung aku gak tahu sih, gak keluar rumah, tapi kayaknya agak ramai karena kan udah apa libur sekolah.
0: Eh kamu lagi sakit ya Dom? Cepet sembuh ya. Suaranya agak-agak bindeng gitu. Aku juga agak-agak bindeng sih, tapi kemarin parahnya, sekarang udah mendingan.
1: Terus kalau weather agak-agak dingin tadi, tapi pas pagi ya, pas siang tuh mulai panas, cuman gak ngerti, gak jelas banget panas dingin, panas dingin terus. Terus lagi aku mau request dong lagunya Ed Kitaf, Tenang Saja Ini Hanya Fase. Terima kasih.
0: Oke, ntar aku puterin ya. Tenang Saja Ini Ada Fase, coba ntar aku masukin dulu ke playlistnya Iswara ya. Ada absen juga nih malam dari Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Baru tiduran sambil dengarkan Iswara. Selamat beristirahat Suwandi, besok harus kerja jam berapa kamu? Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang sambil dengerin Iswara. Dan sekarang lagi kejebak lampu merah yang durasinya kayak hubungan tanpa status. Wow! Emang suang gak jelas ya hubungan tanpa status tuh. Kayak mau minta kepastian tapi gak enak. Anjir gue pernah lagi. Ya udah gue mah memilih lepas aja. Aku salah menyakitimu. Ada Michelle di Jakarta, lagi nongkrong sama teman-teman kantor. Oh gitu, di mana Michelle? Katanya Michelle lagi nongkrong tapi debat soal bola. Jujur Ronaldo menyala semalam, Gue dukung Portugal. Jujur. Portugal gue. Tapi ada yang bilang prediksi sih final atau yang juara katanya Belanda. Ada seorang peramal gitulah yang katanya Piala Dunia tuh udah 3 kali, prediksi dia selalu tepat sahabat suara. Tapi yang paling penting gue pengen ngajakin lo main sotoy-sotoyan malam ini. Karena menurut gue salah satu hal paling seru dari sepak bola adalah semua orang ngerasa paling bener. Dan malam ini pertanyaannya simpel banget sahabat suara. Prediksi final Piala Dunia 2026, menurut lo siapa lawan siapa? Siapa juga yang bakal juara? Udah lo gak usah pakai data, gak usah pakai statistik. Pokoknya lo sotoy aja sahabat suara. Misalkan kayak, ya menurut gue Argentina bakal juara sih bang, karena Messi is the real goat gitu misalkan. Atau menurut gue Arab bang bakal juara karena pakai kekuatan Tuhan. Gue tunggu ya prediksi liar malam hari ini sahabat suara. Langsung masuk ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Atau masuk aja juga ke TikTok live Iswara. Ramein komen di sana prediksi liar lo. Final Piala Dunia 2026. Siapa

Kita akan masuk ke lagu selanjutnya. Ditunggu prediksi-prediksi sotoy lo ya. It's Everything You Are from India. Sikat India.

0: Di suara-suara warga Indonesia nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Gila, ngomongin Pildun ya. But anyway, gue juga udah live di TikTok kayak suara, jadi lu pada masuk aja deh sekarang ya. Tuh kan bener, Dom lagi bindeng katanya. Cepet sembuh, Dom. Kemarin sih gue live sempet nanya ke sahabat suara obat ajaib kalau lo lagi flu apa gitu. Ada yang bilang paratusin, ada yang bilang apa sih? Kemarin Prokol. Gila, menang banyak nih gue sebut-sebutin semua nih nama obatnya. Ada voice note masuk lagi nih sahabat suara, kita play ya.
1: Malam Bang Mario.
0: Malam bro.
1: Absen malam dulu nih. Dewa Taksel.
0: Dewa mantep loh.
1: Untuk Pildun saat ini sih gue lebih cenderung menjagokan dari tim Eropa ya di finalnya. Meskipun jagoan gue dua nih, antara Inggris sama Portugal. Dan gue berharap salah satu itu udah masuk final nih dan jadi juara. Gitu. Kayaknya sih tahun ini tahunnya tim Eropa nih yang maju. Karena konsisten tim Eropa mainnya nih dibandingin tim Amerika Latin ya.
0: Ya mungkin tahun ini Inggris is coming home bro. Tapi dengar kemarin Maguire nggak dipanggil ya. Dan jadi dagang merchandise. Itu beneran Maguire nggak sih guys? Tapi lo adalah orang yang setuju sama gue. Satu suara sama gue juga. Kayaknya Inggris, kalau enggak Portugal sih menurut gue. Emang sempat ada blunder-blundernya CR kita kemarin, tapi akhirnya dia membuktikan. Jujur semalam sih gacor ya dia ya. Mendes juga gar menurut gue. Gila itu cool parah sampai di titik dimana kayak CR ngegolin tapi nge-shoot tapi gagal tuh udah yang di titik kayak yaudah ketawa gitu dia. Ya karena skornya udah aman aja. Kita main prediksi liar final Piala Dunia, sahabat suara. Lo gak harus tahu bola buat prediksi liar. Misalkan ya kayak, menurut gue sih kayaknya, misalkan Ghana juara, bang. Karena kalau dilihat dari posturnya sih kayaknya oke banget ya. Defense-nya juga gong. Inggris juga kemarin kan lawan, ya. Abai, prediksi gue di final Pildun nanti Jepang sama Argentina. Wih, Jepang juga kenceng tuh mainnya. Gue akuin di Asia, Jepang. Juara deh. Kayak pemain Jepang tuh Naruto sama Sasuke semua isinya, jujur. Gue jagoin negeri Sakura yang jadi champion sebab gue pengen kali ini Jepang bisa jadi King of the World tahun ini. Jangan cuma jadi Raja Asia doang. Betul, betul. They deserve more, guys. Gue akuin.

Tapi menurut gue Brazil juga lagi lincah-lincahnya. Joget Brazil di TikTok kan lagi banyak tuh ya kan. Gue menunggu selebrasi-selebrasi Brazil pakai joget Brazil dari orang Brazil beneran sih. Kasih tahu prediksi sotoy lu dan penyebabnya apa gitu ya, alasan lu prediksi sotoy tersebut apa, kasih tahu ke gue di live TikToknya iswara.network. So, right now we go through the playlist. Kita punya Coklat, Karma. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl di 101,4 FM. Yo, yang lagi di jalan masuk ke live TikToknya Iswara sekarang, oke? Okay? Stick around.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih dengerin Beril di Nongkrong bareng Beril. Dan gue sekarang lagi live di TikTok. Tidak mengenal capek, namanya juga nyari cuan, bro. Menyapa-nyapain di TikTok, halo, ada Road Runner yang ada di Brunei. Sekarang di Brunei jam 21.36. Lah beda sejam doang kita. Enggak, di Indo jam 23.07, beda sejam. Ada Rina dari Pekanbaru, adem seharian hujan. Ada Oci juga. Kita ngomongin soal prediksi blow on lo aja, prediksi-prediksi yang gak usah serius-serius amat gitu ya. Di final Piala Dunia 2026, siapa lawan siapa? Hai Beril, gue jagoin.

Ini ada voice note masuk juga nih. Bentar, tadi mana sih? WhatsApp dulu deh, gue bacain WhatsApp dulu ya. Prediksi ngasal. Kita lihat dari siapa nih? Dari Vero from Surabaya. Jerman lawan Argentina, juaranya Jerman bang. Karena menurut Vero, setiap orang remehin Jerman sampai mereka tiba-tiba masuk semifinal. Iya juga ya. Tapi emang gokil sih Muller lah. Ada Kevin, final Piala Dunia menurut dia adalah Brazil lawan Perancis. Jualannya Brazil, karena menurut dia Brazil udah terlalu lama puasa gelar. Oke. Yang sayang banget Italia ya coy, gila loh. Apa prediksi blow on lo untuk final Piala Dunia 2026? Kasih tahu Beryl di TikToknya iswara.network. Because I'll be back. Kita masuk ke Juicy Lucy.

lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga

0: Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Indonesia. Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Siaran di Nongkrong Bareng Beril on 101.4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih ngomongin prediksi-prediksi final Piala Dunia. Prediksi-prediksi bodor aja, sahabat suara. Kasih tahu ke gue. Misalkan siapa kira-kira yang menang nih, menurut gue Brazil bang lawan Portugal gitu. Karena ya Brazil nih tanahnya dataran tinggi lah, sotoy banget ya. Ya gitu, misalkan kayak gitulah gitu ya. Kasih tahu di TikTok live Beril. Beril lagi siaran di TikTok, username-nya iswara.network. I'll be back, nanti masuk di jam 9 malam ya.

seperti jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. What's up everyone? Yeah. Beril masih ngomongin prediksi final Piala Dunia 2026. Tapi gak usah serius-serius banget ya, kasihan yang gak ngerti-ngerti amat soal bola. Maksud gue yang kayak ya prediksi sotoy aja, seperti yang tadi gue jelasin dari tadi sahabat suara. Ini dari Michelle from Jakarta. Menurut gue final Piala Dunia Inggris lawan Argentina. Gue gak ngerti bola kak, tapi setiap Piala Dunia pasti ada Inggris yang bikin berharap lalu sedih. Aduh, kemarin juga Premier League juga penuh was-was dan kayak, ini kok gini sih, ini kok gini sih, ini kok gini sih. Menyapa yang lagi masuk di TikTok iswara.network, ada Arnel yang akhir bulan bingung mau ngabisin gaji gimana, masih banyak kali ya. Gaji kebetulan setara Elon Musk jujur. Erpan di TikTok tiba-tiba ngasih quotes, ketenangan seperti apa lagi yang dicari, sedangkan yang mati saja didoakan supaya tenang. Masuk lu, lu megang lu malam ini lu Pan, jujur. Gak apa-apa, gak apa-apa. Makanya ini kita tanggal tua pura-pura gila aja sahabat suara. Gila-gila aja prediksi Piala Dunia final nanti siapa lawan siapa. Jadi gue baru dapat info, ada seorang, ini gue gak bisa bilang dia peramal sih, dia basically ekonom dari, dia kerja di bank, dia ekonom, namanya Joaquin Clement. Dia itu memprediksi beberapa final Piala Dunia dan selalu benar, tapi based on kayak pendapatan domestik brutonya, analisis dari situ, habis itu cuaca, terus dia juga ya sedikit berapa puluh persen soal olahraga juga dia masukin. Kayak waktu Piala Dunia 2014 itu kan yang menang, eh siapa sih gue lupa deh. Ya pokoknya 2014 yang di Brazil tuh kan Argen. Prancis ya. Pokoknya beberapa prediksi dia tuh selalu benar gitu. Dan tahun ini dia memprediksikan Belanda yang akan menang. Ada beberapa prediksi sih kayak The Simpsons katanya bilang di ada satu episode lama gitu ya, Portugal yang menang.

0: Dia bilang Portugal versus Argentina, Bear. Mark my words. Kita lihat aja ya. Oh iya, 2014 Jerman. Mainnya di mana waktu itu? Waktu 2014 mainnya di mana ya? Gue lupa dah. Lagunya kok Indo. Syahrul Arifin bilang Jerman. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Tapi gue minta prediksi-prediksi sotoy lo malam hari ini, sahabat suara. Masuk ke TikToknya iSuara.network. Komen di sana. Gue ladenin satu-satu. Oke? Okay? Ini ada yang cute banget ngasih gue gambar animasi gitu di WhatsApp. Ya ampun. Ud, makasih ya. Dia ngirim VN request lagu kayak gini.
1: Malam, Beril.
0: Malam.
1: Request lagunya Rosa ya. Yang judulnya Sakura. Thank you.
0: I got you.
1: Sehat-sehat ya.
0: Makasih kamu juga ya. Masuk ke TikTok ya, temenin aku semuanya. Oke? Okay?

membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: Buka Endang.
1: Oke. Ini ada seorang wanita yang ngeluh pacarnya nonton bola mulu. Ya. Gue pengen lo nih yang di TikTok, yang lagi dengerin juga di mobil, yang lagi dengerin di radio kakek lo, mungkin masih ada di rumah. Gue minta lo bantuin gue kasih opini masing-masing ya. Menurut lo gimana? Gue bacain ceritanya dulu. Hai Beryl ganteng. Padahal gak ada gantengnya. Gue bikin-bikin sendiri. Aku mau curhat. Pacarku baik kok. Dia gak selingkuh, gak dugem, gak aneh-aneh. Oh janggal sih. Gak bercanda-bercanda. Dia gak aneh-aneh, gak ada neko-neko ber. Tapi yang jadi satu masalah adalah Pildun ini bikin dia nonton bola terus. Bener-bener semua match ditonton. Bahkan pertandingan yang aku gak tahu negaranya apa juga ditonton. Iya, oke. Nah yang bikin kesel, giliran gue cerita soal drama kantor, giliran gue cerita soal teman-teman gue yang lagi nyebelin, dia tuh malah ngantuk. Terus minggu lalu, kita udah janjian sebenarnya mau dinner, tapi dia skip. Dia bilang tadinya bisa, taunya gak bisa, karena ada pertandingan yang katanya penting. Oke. Sebelumnya juga, waktu klub. Setelah aku cek, yang tanding Crystal Palace sama Burnley. Loh kok? Oh derby. Aku gak tahu itu klub apa real, tapi apparently lebih penting daripada aku. Jadi pertanyaanku, aku yang kurang menarik atau emang cowok kalau udah suka bola kayak gitu? Nah gini loh guys, ini kan mungkin jatuhnya si cowok sampai ibaratnya saat ini hidup dia tuh 80% ke bola, 20% ke ceweknya. Dan yang gue tahu, cowok kalau udah suka bola atau hobi sama sesuatu, emang ada yang pasti ada aja konfliknya sama pasangannya. Pasti pasangannya ngeluh gitu ya, kayak ngeluh karena kesepian gitu. Menurut lo gimana? Normal apa enggak? Margareta jangan mulai ya. Maksudnya dia komen gini, yakin nonton Pildun apa nyari gadun? Bap, kok ngerime? Kok bisa ngerime gitu? Coba misalkan nih ya cewek-cewek, lo punya cowok, dia tuh ke bola tuh segitunya. Bener-bener kayak dalam seminggu, ke lo tuh cuma 10%. Misalkan tiap malam tuh dia, bukan tiap malam ya, tiap Sabtu, tiap malam minggu deh, dia nonton bola sama temen-temennya. Yang biasanya lo jalan sama dia, dia gak jalan sama lo, dia lebih pentingin nonton bola sama temen-temennya gitu. Ya, pokoknya gak all out ke lo lah gitu. Lo setuju gak? Apa lo tim yang enggak? Sebuah cerita yang akan menimbulkan pro dan kontra gitu. Tapi ini khusus yang jawab cewek-cewek ya sebenarnya ya. Gimana cewek-cewek? Ini dari Anissa bilang, jujur kalau gue sih yang penting cowoknya harus bisa balance aja kak. Kalau emang mau nonton bola, paling gak ngobrol dulu, temenin dulu gue sejam, baru abis itu lanjut. Ya paling nonton bola sejam lah ya. Sejam, habis itu sejam sebelumnya mungkin lo ketemu, setor muka dulu ke cewek lo gitu kali ya. Margareta bilang, buat mbaknya gak usah terlalu dipikir mbak. Emir, kalau dia influencer bola gak apa-apa ya, itu kerjanya. Kalau dia karyawan rada janggal, kok sibuk? Ya nggak tahu deh, kayaknya dia karyawan biasa gitu ya. Kalau influencer ya mungkin itu udah beda hal kali ya. Oci bilang, temenin aja udah yang aman, kali aja seru. Nah iya, lo kenapa nggak mau ikut? Kenapa sih cewek-cewek tuh instead of ngamuk gitu, instead of ngeluh, lo mending ikut aja gitu. Lagian cowok lo juga mungkin bakal ngizinin kok. Putri bilang, menurut gue normal sih, lagian cuma bola bukan cewek lain. Nah, nonton bolanya sama cewek lain. Cek spot-spot nonton bola ya. Citos, Campfield, Eastern Promise, Pizza Ebira. Masa bikin OVT Ber? Ya menurut lo Ber, nonton Pildun tiap hari apa gak bosan? Coba nih cowok-cowok sekarang jawab, menurut lo nonton Pildun tiap hari bosan apa gak? Kan manisnya beda-beda. Tuh, Margarita bilang, buat mbaknya coba cari prioritas lain. Cari cowok di Bumble mungkin. Bukan gitu dong, Mar. Gue sentil kuping kanan ya. Coba, yang lagi dengerin di mobil juga boleh masuk ke Wawanya Iswara 0816-114-1014. Mungkin di sini ada yang punya cerita pasangannya ke hobinya terus, ke bola terus, lu dicuekin. Lu kayak cerita keseharian lu, sayang tadi di kantor, aduh ada bos aku ngeselin banget deh gitu. Bentar-bentar sayang, bentar-bentar, ini lagi seru banget nih bola nih. Mungkin ada yang kayak gitu. Misalkan cowoknya dikasih kado, apa, dari ceweknya dikasih kado jam tangan gitu ya. Terus pas dikasih kado, makasih sayang. Terus dalam pikirannya, kenapa gak jersey Argentina aja sih? Bisa aja kayak gitu. Mungkin lo punya cerita, monggo, cerita aja. Gua buka segmen BTS, berani terbuka sama Beryl. In the meantime, kita masuk dulu ke playlist. This one is Malik and the Essentials, Senja Teduh Pelita.

0: FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
4: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
5: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026, Ars Longa Generatium.

dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

Nongkrong bareng Wiril di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Let's go. Ngomong-ngomong soal bola nih, gue ada lagu baru nih. Hey,

0: baru alias original soundtrack ini 2014 ya. Tapi somehow menurut gue this is not the World Cup songs, this is the anthem of football. Waving Fly. 2010 ya. Lah agak gila. 2010 mah ini Waka Waka cuy, South Africa. Nah tadi tuh ngomongin soal ini, topiknya adalah ini gara-gara ada yang cerita cowoknya tuh main cowoknya tuh nonton bola mulu gitu ya, tapi hanya sekian persen yang diberikan untuk ceweknya gitu, waktunya tuh dikit banget gitu. Ini sebenarnya bukan soal bola, bukan soal hobi kayak motoran, gaming, atau mancing gitu misalkan. Ini soal kalau cowok lo terlalu sibuk sama hobinya dan lo cuma jadi kayak 10% lah dari hidupnya. Lo tuh setuju gak? Kalau setuju apa alasannya? Kalau gak setuju gimana cara nyikapin? Ada dari Nabila, Jakarta. Nabila gak setuju. Gue gak minta jadi 100% bang, tapi jangan sampai PS5 dia lebih sering diajak ngobrol daripada gue. Nah coba, soalnya banyak nih ya cewek-cewek yang ngasih kado ke cowoknya itu PS5. Nah lo tuh gimana tuh? Kalau kata Uut, baru kali tuh pacarannya, kalau udah lama biasanya lebih santai dan maklum. Iya ya, ribet nih. Oh, tim yang aduh nggak mau yang pusing-pusing gitu, ya udah santai aja gitu. Kalau lo ngerasa cowok lo kurang waktu buat lo, ya ngomong gitu. Ada dari Anonymous. Ini cowoknya mantau kali ya. Dia maunya Anonymous, nggak mau disebut namanya. Gue pernah punya mantan kayak gitu kak, dan akhirnya udah putus cuma bertahan 3 bulan. Tuh banyak yang gak setuju. Gimana nih cewek-cewek? Dari bilang di TikTok, gak apa-apa gua, cowok gue sama hobinya, asal kalau gue call jangan sampai di reject. Nah gini nih, lo call cowok lo, tapi cowok lo jawabnya kayak gak fokus gitu. Halo ya. Terus lo nanya, kamu lagi di mana?
1: Anjir, gagal lagi.
0: Ah, apa? Kamu lagi di mana? Ini lagi di sini sama
1: aduh, hampir.
0: Bete enggak lo, cewek? Dea bilang enggak setuju. Karena pasangan itu harus jadi prioritas juga kata dia. Ya, jadi gimana dong? Mungkin ini lagi enggak tahu lah. Kira-kira gimana? Coba kasih solusi ke gue, gimana caranya hubungan, apa treatment gak gini nih? Apa treatment yang harus dilakuin sama cowok lo yang hobi banget, apa treatment yang harus dilakuin sama cowok lo yang into banget ke hobinya, tapi tetap bisa balance sama

lo sebagai pacarnya. Treatment apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya sebelum cowok itu berangkat nonton bola, dia harus ketemu lo dulu? Atau sebelum cowok lo nonton bola, dia harus ngabarin lo dulu paling nggak telepon gitu? Atau nggak sebelum cowok lo nonton bola, ya paling nggak lo diajak lah kayak gitu-gitu. Apa sih lo tuh maunya gimana gitu? Gue tuh nyari solusi ya buat kita para cowok-cowok dari lo para cewek-cewek. Oke? Kembali Ajojing malam hari ini, sahabat suara. This one is from Tiara Andini. One of my favorite song. Gemintang Hatiku.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101 FM, salah, 101,4 FM, suara suara warga Indonesia. BTS berani terbuka sama Berry.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Berry. Bukain dong.
0: Oke. Tadi kan gue sempat nanya ke lo sahabat suara ya. Ini sebagai jawaban dari cerita dari sahabat suara yang tadi tuh cowoknya main apa? Ke hobinya mulu, gue dikacangin kata gitu. Solusinya gimana nih? Ini ada dari 0821 sekian. Aduh, kebet pipis. Malam Beril, apa kabar? Baik dong, kamu gimana? Sehat selalu ya? Kalau menurutku sih ya santai aja kali. Kan cowok lo cuma nonton bola, bukan nonton BKP. Gue suka nih yang ngegas-ngegas gini nih. Balik lagi sama diri sendiri lah. Kalau si ceweknya juga punya hobi, terus dipusingin kayak gitu kan pasti gak nyaman juga. Selama nonton bolanya gak sama cewek lain, santai aja, say. Yang penting dia ngabarin kamu. Yalah. Itu adalah, ini gue sum up ya. Kayaknya orang warga udah pada pinter kok ya. Maksudnya tahu gimana caranya lo balance di hubungan lo, di relationship lo. Jangan usik hobi masing-masing, karena sebenarnya suami istri aja tuh masih butuh me time gitu ya. Banyak rumah tangga yang di rumahnya tuh ada ruangan sendiri untuk me time gitu. Jadi memang gimana caranya lo menghargai masing-masing aja, sahabat suara. But anyway, ini ada cerita juga yang gue bacakan saat lagi, mana ya? Oke, malam Beril, jangan sebut nama gue ya. Gue mau cerita, gue tuh 4 bersaudara. Anak pertama laki, anak kedua sampai 4 tuh cewek. Kira-kira 15 tahun lalu gue masih jadi ibu rumah tangga full. Suami gue cuma usaha kecil-kecilan sablon. Suami kakak gue manajer McD. Suami adek gue manajer LG. Sedih deh. Abang gue hampir gak pernah ngajak ngobrol. Suami gue, hampir gak pernah ngajak ngobrol gue, suami gue, juga anak gue. Gue sampai mikir, apa harus punya suami manajer dulu ya biar dianggap, waduh. Alhamdulillah tahun 2013 gue diajak kerja sama sepupu jauh gue. Mulai dari admin cabang, 3 tahun kemudian jadi admin pusat. 4 tahun kemudian jadi admin judul, gak bercanda-bercanda ya. Tahun 2017 gue divorce. Karena adalah ya, sebagai ibu sekaligus bapak yang harus kerja pagi sampai malam, tahu dong gedebak-gedebuknya. Dan alhamdulillah awal bulan Juni ini gue resmi jadi manajer di perusahaan gue. Senang banget gue, Ber. Gak punya suami manajer, tapi gue sendiri yang jadi manajer. Itu aja, Ber. Sorry ya, panjang banget ceritanya. Man, congrats. Yang pertama, congrats dulu buat lo. You made it. Kadang-kadang lo gak usah capek-capek cari pembuktian gitu ya. Karena yang akan ngebuktiin sendiri tuh semesta, men. Sumpah deh. Biar karya, ada yang bilang, biar karya yang berbicara, Gar. Dan sekarang update-nya gimana? Udah diajakin ngobrol belum? Tapi jangan turunin value lo dengan kayak langsung banget lo langsung welcome mereka gitu ya. Enggak, lo cool aja dulu. Good luck deh buat suami kakak lo dan suami adek lo. Berarti adik-adik ipar, adik dan kakak ipar lo ya. Dan sekarang sudah menunjukkan jam 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi, sahabat suara. And sedikit spill malam hari ini. Kita lihat jadwal Piala Dunia dulu deh, bentar. Oke, malam hari ini itu ada Swiss lawan Kanada. Oh, anjay. Ah, prediction gak usah lah ya. Swiss lawan Kanada jam 2 pagi. Nanti abis itu apa lagi ya? Bentar, gue liat dulu. Ih, tadi ada, sekarang gak ada lagi, men. Gimana sih? Abis itu jam 2 pagi bersamaan di grup B ada Bosnia and Herzegovina melawan Qatar. Grup C, Maroko main lawan Haiti. Grup C seru nih, Skotlandia lawan Brazil. Tapi jam 5 pagi. Nah, jam 8 pagi besok South Africa melawan South Korea. Widah, Hyun Min Son, anjay. Grup A, jam 8 pagi ada Ceko melawan Meksiko. Dah, kira-kira lo akan nonton yang mana, sahabat suara? Sekarang gue pamit dulu ya. Kita akan ketemu besok lagi di udara tentunya dari jam 8 sampai jam 10 malam. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye!

0: kayak gini.
1: Kak Indra terkepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
2: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya.
2: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kina-kina dan Suara.
1: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
3: Kamu udah kayak tawa.
2: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel. Lata. Ngedumel sopan spoken. Nah.
1: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
3: Aduh,
2: dibawa lagi tuh peci.
3: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
5: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
1: Oh,
5: obat kurap.
1: Gatel-gatel
5: pada kapotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
3: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
3: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
5: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
1: Bukan orang sembarang. Oke.
5: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
5: Kok jadi terang?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
5: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
5: Oh,
1: sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan. Oh, cemilan.
3: Iya.
1: Dan makan asin.
4: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
5: kue ulang tahun.
6: Happy birthday.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Keluarga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: ngomongin bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sudah nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan.
0: Karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya.
5: Akan ada juga sesi bedam bersama para narasumber expert yang sukses di balik film-film karya Kampung Sinema.
4: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan.

0: follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program special anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nightout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

101.1 FM.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi sebelah.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
4: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh?
4: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
4: Iya.
1: Sandi.
4: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp-nya, berat badan.
1: Ada Des.
4: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
4: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
1: iya.
3: Setiap hari.
1: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
2: Uci. Ini tadi ada des dulu tuh.
4: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruah setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihan

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung,

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Wow. Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
3: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: lo nih. Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.